0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
3: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
2: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
3: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
2: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
3: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
4: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
7: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
6: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
9: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
8: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya, di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
10: Baik, sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar, mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
11: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
10: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
12: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
13: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
12: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
14: Our energy systems have been reshaped Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
15: Affordability and security.
12: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
16: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
12: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
1: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang terus menemani Anda dengan semangat yang polteng ya, yang gaspol sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Medan pagi ini Sabtu 6 Juni 2026. Baiklah pendengar Pro 1, selanjutnya Anggi akan share berbagai informasi menarik untuk Anda dalam Medan pagi ini. Dan nanti jangan lewatkan, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada dialog aspirasi semut ya, dengan topik yang tentunya hot ya. Wah, Anggi rahasiakan dulu nih, siapa kan narasumbernya, itu juga Anggi rahasiakan. Jadi kalau misalnya Anda penasaran dan ingin bergabung, ingin ikut berpartisipasi, silakan nanti Anda boleh telepon atau sampaikan komentar dan juga pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943, atau bisa langsung cantumkan komentar Anda di kolom komentar kanal YouTube kami RRI Net _Medan.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Tepuk pramuka.
4: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menyatakan pembangunan program sekolah rakyat di berbagai daerah terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah saat ini mempercepat pekerjaan dengan rata-rata peningkatan progres fisik antara 1 sampai dengan 2% per hari, bahkan pada sejumlah lokasi bisa mencapai 3% per hari. Nah, jadi menurut Dodi, sejumlah lokasi yang sebelumnya mengalami keterlambatan mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Beberapa daerah seperti Singkawang, Brebes, Darmasraya, Cilacap sampai dengan Lombok Utara sekarang terus mengejar target penyelesaian. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, tapi koordinasi intensif antara Kementerian PU, kontraktor pelaksana dan juga berbagai pihak terkait dilakukan hampir setiap hari untuk memastikan hambatan bisa segera diatasi, ya. Dodi menambahkan semangat para pekerja di lapangan juga menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan. Bahkan saat sejumlah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, aktivitas konstruksi tetap berjalan. Saat ini ada 93 lokasi pembangunan sekolah rakyat yang sedang dikerjakan. Dodi optimis sebagian besar proyek bisa diselesaikan sesuai jadwal, ya. Nah, jadi ya, ternyata ya pendengar Pro 1 ya, yang masuk zona hijau saat ini berdasarkan pemantauan Kementerian PU, ada sejumlah lokasi yang saat ini masuk kategori zona hijau atau punya progres pembangunan tertinggi. Daerah tersebut antara lain Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, dan Makassar dengan capaian progres fisik mencapai sekitar 80 sampai dengan 85%.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Sosial Mensos RI Saifullah Yusuf menilai program Sekolah Rakyat SR mampu menumbuhkan percaya diri sekaligus membangun disiplin anak melalui program bermutu yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di hadapan wali murid dan calon siswa SR sementara Sentra Al-Yatama Kota Jambi Jumat kemarin mengatakan anak-anak dinilai menjadi lebih percaya diri, punya pertumbuhan fisik yang sehat, lebih disiplin, dan semakin betah. Dalam kesempatan ini, Saifullah memberikan pesan khusus kepada anak-anak supaya senantiasa mengikuti program yang sudah disusun oleh pengampu selama berada di asrama. Mengingat Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera supaya bisa mendapatkan pendidikan di lingkungan yang berkualitas. Jadi SR merupakan sekolah berasrama di mana para siswa dibimbing selama 24 jam penuh. Memiliki fasilitas yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran anak didik dari tingkat SD, SMP, hingga jenjang SMA. Terkait dengan Sekolah Rakyat, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, pendengar Pro 1, bersama dengan bersama dengan narasumber dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 30. Nanti akan ada guru pendamping dan juga siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 dalam dialog aspirasi Sumut nanti bersama dengan Anggi Larasati. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi, silakan langsung sampaikan komentar ataupun pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943, atau juga melalui kolom komentar di kanal YouTube kami RRI Net Medan.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Anggila Rasati pagi hari ini dalam dialog aspirasi Sumut ya, dengan tema Sekolah Rakyat Ciptakan Generasi Emas untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ya, pendengar Pro 1, Sekolah Rakyat merupakan satu dari beberapa program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mewujudkan visi Generasi Emas di tahun 2045. Program ini juga menjangkau akses pendidikan gratis terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera atau rentan. Program ini beroperasi menggunakan sistem berasrama yang menanggung seluruh biaya pendidikan, akomodasi, konsumsi hingga layanan kesehatan. Berbagai prestasi dan peningkatan kualitas pelajaran juga menjadi fokus bagi tenaga pendidik di sekolah rakyat. Berbagai prestasi juga diciptakan dalam melahirkan generasi emas yang unggul, cerdas, dan berkualitas. Lantas seperti apa tantangan yang dihadapi para siswa untuk meraih predikat prestasi unggul? Bagaimana pula pendampingan yang dilakukan untuk melahirkan peserta didik berprestasi? Dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Net Medan, Anda bisa bergabung melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 atau bisa cantumkan komentar dan juga pertanyaan Anda di kolom komentar kanal YouTube kami RRI Net Medan. Pagi hari ini di studio podcast RRI Medan sudah hadir 3 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 30. Saya kenalan dulu, yang pertama ada Anindya Putri R. Lubis. Selamat pagi. Bisa dipakai headsetnya, mic-nya juga ya? Iya. Langsung aja dipakai headsetnya, mic-nya juga boleh dipegang. Iya, di sebelah-sebelahnya ada mic-nya. Iya, itu dia. Halo, selamat pagi Anindya.
4: Halo Kak, selamat pagi.
3: Iya, kemudian sudah ada Triana Altaf Unisa. Selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Kak.
3: Iya, gimana, sehat?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan yang terakhir sudah ada Abid Ramadan, juga merupakan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 30. Selamat pagi Abid.
6: Selamat pagi Kak.
3: Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir langsung di RRI Medan pagi hari ini. Baik, saya ke Putri dulu nih ya, biar lebih enak ya manggilnya ya, ke Putri dulu ya, karena panjang nih namanya ya, Anindya Putri R. Lubis. Oke, Putri sekarang sudah kelas berapa?
4: Saya kelas 10 Kak.
3: Kelas 10?
4: 1 SMA
3: ya. Sudah berapa lama di Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 ini?
4: Saya masuk baru 8 bulan.
3: Nah, boleh cerita enggak gimana rasanya setelah bergabung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 ini?
4: Dulunya saya masuk sekolah rakyat terintegrasi 30 Medan itu karena penasaran kayak mana sih sekolah berasrama, kayak mana sih di lingkungan asrama gitu kan, karena saya belum pernah berasrama sama sekali. Rupanya pas saya bergabung di asrama enak, banyak teman-teman yang baik-baik, banyak guru-guru juga yang bisa mengajarkan kami, dan banyak wali asuh, wali asrama yang menjaga kami saat kami ada di asrama maupun di sekolah.
3: Oke, 8 bulan betah nggak?
4: Alhamdulillahnya betah, Kak.
3: Awal-awalnya gimana?
4: Awal-awalnya nggak betah karena kirain kawan-kawannya jahat-jahat, rupanya nggak.
3: Oke, nah kalau boleh saya tahu, selama ini Putri memang sudah memperoleh pendidikan atau seperti apa? Sebelumnya sudah sekolah di mana atau seperti apa?
4: Sebelumnya saya juga pernah bersekolah di SMA Negeri 12 Medan. Di situ saya baru 3 bulan dan rupanya saya didaftarkan ke sekolah rakyat, makanya saya mengundurkan diri dari sekolah dan pindah ke sekolah rakyat.
3: Oke, boleh tahu awal mula ceritanya dari kok bisa pindah dari kan SMA Negeri 12 ya? Iya. Dari SMA Negeri 12 Medan ke sekolah rakyat terintegrasi 30 itu gimana ceritanya? Siapa yang daftarkan gitu? Gimana bisa ceritanya pindah ke situ?
4: Kalau dengar-dengar dari orang tua, yang daftarkan tuh pendamping PKH-nya Anindya didaftarkan. Sebenarnya dari sebelum masuk SMA Negeri 12 sudah dibilang Anin bakalan didaftarkan. Cuman karena sekolahnya baru ada di bulan 9, makanya baru masuk di bulan 9 akhir.
3: Oke, yang Anin dia rasakan perbedaannya tuh seperti apa dari sekolah yang sebelumnya sampai sudah masuk di sekolah rakyat ini? Apa perbedaan yang paling enak, paling signifikan?
4: Perbedaannya tuh ada kalau kita pulang sekolah di sekolah biasa kan langsung pulang ke rumah. Ini kita kalau baru pulang di sekolah rakyat, kita langsung bisa jumpa kawan-kawan lagi, jadi bisa bermain bersama kawan-kawan di lingkungan asrama atau enggak di lingkungan dekat sekolah gitu.
3: Oke, baik. Saya ke Yana dulu nih. Boleh dikasih mic-nya sama Yana ya. Oke, Yana, sama nih pertanyaannya dengan Anindya. Gimana nih? Yana sekarang kelas berapa?
5: Kelas 10, Kak.
3: Sama juga
5: iya.
3: Dengan Anindya ya, satu kelas berarti?
5: Beda kelas.
3: Oh, beda kelas, oke. Gimana nih rasanya setelah bersekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 30?
5: Ya, mungkin senang bisa bermain lagi dengan kawan walaupun tinggalnya di asrama gitu.
3: Oke, sebelumnya memang sudah mengenyam pendidikan sekolah juga?
5: Iya, udah, Kak.
3: Di mana?
5: SMK 13.
3: SMK 13. Sudah berapa lama di sekolah rakyat? Sama, 8 bulan juga?
5: Iya.
3: Sama, oke. Gimana tuh ceritanya bisa pindah dari sekolah yang lama ke sekolah yang sekarang?
5: Dari kelas 9 semalam tuh memang udah dikasih tahu kan kalau bakal ada sekolah rakyat. Terus didaftarin ke sini juga dari kelas 9 semalam tuh, tapi kan butuh seleksi. Bukanya juga baru di bulan 9 pendaftaran, jadi di sempatkan untuk sekolah di SMK 13.
3: Oke, okay. Baik. Kenapa akhirnya Yana mau gitu?
5: Melihat ekonomi juga sih sebenarnya.
3: Oke, okay. Ya ini jawaban jujur ya, nggak apa-apa ya. Oke, okay. Karena pertimbangan ekonomi, ekonomi keluarga. Kemudian
5: dukungan dari orang tua juga ngelihat kan, Kak. Bahkan kalau DSR nih, cita-citanya bahkan kayak lebih terang gitu.
3: Oke, baik. Nah, selama 8 bulan ngerasa betah enggak? Gitu kan karena di asrama ya, enggak ketemu sama keluarga kan?
5: Awalnya jauh dari keluarga ya berat. Tapi lama-lama dijalani ya alhamdulillah.
3: Ngerasa lebih mandiri enggak setelah jauh dari keluarga? Karena kan selama ini diurusin sama orang tua pasti kan. Nah, gimana nih sekarang semuanya udah coba mandiri, ngurusin diri sendiri tuh gimana?
5: Udah lebih mandiri sih sekarang.
3: Oke, oke, dan betah ya.
5: Iya.
3: Oke, baik, saya ke Abid dulu nih. Nah, Abid udah dari tadi kayaknya udah gak sabar nih, kepengen cerita dia nih, si Abid dari tadi ya. Oke, Abid juga sama, kelas 10?
6: Kelas 10, Kak.
3: Kelas 10, oke, kelas 10. Sama juga, satu kelas, beda?
6: Satu kelas.
3: Satu kelas sama si Anindya?
6: Iya.
3: Oke, sama berarti 8 bulan juga ya?
6: Iya, Kak.
3: Sebelumnya sudah mengenyam pendidikan di sekolah mana?
6: Sudah di sekolah Yapim Taruna Marelan.
3: Oke, Yapim Taruna Marelan.
6: Iya.
3: Kenapa bisa pindah ke sekolah rakyat?
6: Karena pendamping PKH mempromosikan sekolah rakyat. Jadi orang tua setuju, maka maka didaftarkan ke sekolah rakyat.
3: Kalau dari Abidnya memang mau?
6: Ya mau.
3: Mau. Apa yang bikin Abid mau?
6: Karena untuk merubah nasib keluarga.
3: Oke, okay. Lebih yakin gitu masuk di sekolah rakyat.
6: Ya, lebih yakin.
3: Sangat membantu faktor ekonomi ya, dari sisi faktor ekonomi juga ya.
6: Ya, membantu faktor ekonomi keluarga.
3: Oke, okay. Abid, boleh cerita nggak fasilitas apa aja yang Abid dapatkan di sekolah rakyat terintegrasi 30 ini?
6: Fasilitas di sekolah rakyat sangat mewah. Kita mendapatkan laptop, smartboard, fasilitas kipas angin, asrama yang lengkap.
3: Mm-mm. Oke, okay, boleh cerita nggak? Ini kan panggil kakak aja ya. Kalau panggil tante nanti ketuaan ya. Kakak aja ya. Kakak masih muda, masih 17 tahun. 17 tahun berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Oke, okay. Abid, boleh cerita nggak? Kalau untuk kondisi asrama seperti apa, Bid?
6: Kondisi asramanya, kami asrama yang asli belum jadi. Jadi kami menumpang di balai tenaga kerjaan.
3: Oke, balai ketenaga kerjaan. Satu kamar berapa orang?
6: Satu kamar berisi 4 orang.
3: 4 orang, oke. Nah itu gimana? Tidurnya kayak tempat tidur bertingkat, ya, bertingkat atau gimana?
6: Tempat tidurnya bertingkat, Kak.
3: Oke, ada jam-jam malam nggak? Atau kalau biasanya boleh cerita nggak, Bit? Setelah dari awal sampai akhirnya kamu tidur, dari bangun sampai tidur lagi, itu kegiatannya apa aja?
6: Pertama, baru dari bangun kita melakukan sholat subuh. Habis itu mandi, bersiap-siap untuk makan, sarapan, lalu pergi sekolah melaksanakan apel.
3: Oke. Okay.
6: Lalu belajar sesuai mata pelajaran hingga pulang. Pulang melaksanakan sholat asar, melaksanakan ekskul, lalu sholat maghrib, lalu makan malam. Setelah makan malam melaksanakan sholat isya, lalu apel malam, baru pergi tidur ke kamar.
3: Oke, apel malam jam berapa?
6: Jam 9.
3: Oh, udah kayak tentara ya. Yeah. Ada apel malamnya juga gitu ya, untuk memastikan ini anak-anak semuanya ada, yeah, gitu kan. Oke. Nah, gimana nih, Bit, perasaannya jauh dari keluarga?
6: Pertama sedih karena ini jarang juga jauh dari keluarga.
3: Oke. Okay. Nanti kamu perasaan karena selama ini jadi beban keluarga, makanya di
6: enggak ya.
3: Canda, kakak bercanda. Iya, enggak, iya. Makanya dimasukin sekolah integrasi. Rasakan lu jauh dari orang tua ya. Selama ini mengkek kali kau gitu ya. Enggak ya, enggak bercanda ya. Pasti orang tuanya juga kangen gitu kan. Tapi biar Abidnya juga lebih mandiri.
6: Lebih mandiri.
3: Gitu. Kakak juga 2 tahun udah pergi cari kerja. Enggak ya, coba bohong. Oke. Okay. Baik. Nah, awalnya tuh enggak betah. Ah, terus gimana kok bisa lama kelamaan jadi betah gitu?
6: Lama kelamaan jadi karena teman-temannya asik, guru-gurunya baik, dan lingkungannya juga positif.
3: Oke, okay, jadi ngerasa nyaman gitu ya. Oke, okay, tapi kalian enggak ada yang tawuran gitu di dalam ya, enggak ya? Enggak ada, aman semuanya, aman. Ya. Berarti enggak sempat dong main game online, enggak sempat ya?
6: Gak sempat.
3: Padat jadwal ya. Padat jadwal ya. Oke, okay. Memang begitu calon-calon pejabat ya, padat jadwal ya. Oke. Okay. Saya ke Anindya lagi nih. Boleh di Anindya dipegang mic-nya. Oke, okay. Anindya. Nah, kalau untuk cerita mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang paling Anindya suka di sekolah rakyat itu apa?
5: Ada banyak.
3: Oke,
5: okay. Ada matematika, ada kimia, ada SBK, terus ada prakarya juga, ada pelajaran biologi.
3: Itu aja, Kak. Banyak ya. Oh, mata pelajaran yang kamu suka adalah mata pelajaran yang sepertinya saya tidak mau menghadapinya ya. Matematika, fisika gitu ya. Oke, tapi luar biasa. Artinya minat belajar kamu dan semangat untuk belajar tuh tinggi gitu ya. Mau cita-cita mau jadi apa?
5: Mau jadi dokter, Kak.
3: Mau jadi dokter. Kakak doain semoga bisa kecapai cita-citanya. Amin. Ya. Nanti kalau misalnya jadi dokter, agak dikasih diskon Kakak kalau berobat ya, kan nanti kakak udah tua ya. Udah sering sakit-sakitan ya. Oke. Okay. Baik. Nah, Anindya, tadi kan Abid udah sempat cerita nih kegiatannya dari pagi sampai dengan malam. Oke. Okay. Terus kapan waktu sama keluarga? Kapan ketemu waktu untuk ketemu keluarga tuh kapan?
5: Kami dibikin jadwal sebulan tuh sekali ada pertemuan sama keluarga. Itu kalau gak salah di hari Minggu.
3: Oke.
5: Okay. Dari jam 1 sampai jam 4 sore.
3: Itu boleh keluar dari sekolah atau keluarga yang datang?
4: keluarga yang datang ke asrama kak.
3: Oke, baiklah. Nah, kalau dari awal ceritanya masuk ke sekolah rakyat itu berapa lama nanti Ani dia bakal ada di sekolah rakyat itu, ada nggak dikasih tahu nanti 3 tahun di sini gitu? Jadi ya, 3 tahun jauh dari mama sama papa ya, gitu.
4: Kemarin ada cerita katanya 3 tahun, cuman juga ada yang bilang kalau SKS-nya tercapai bakalan tamat dari sekolah rakyat.
3: Oke, nah sekarang kita cerita prestasi. Nanti pertanyaannya juga sama untuk Yana dan juga Abid. Nah, prestasinya Anindya boleh cerita gak apa aja?
4: Anindya pernah mengikuti Olimpiade Matematika tingkat SMA. Itu Anindya meraih medali emas.
3: Wow, Olimpiade Matematika. Itu tingkat nasional atau tingkat apa?
4: SMA aja.
3: Oh, SMA.
4: Event gitu.
3: Oh, event gitu. Dan Anindya berhasil meraih juara
4: pakai medali emas.
3: Oh, pakai medali emas. Oh.
4: Belum dikasih tahu juaranya.
3: Oke, iya. Luar biasa ya. Olimpiade Matematika ya. Oke, gimana perasaannya? Kamu raih itu saat sudah ada di sekolah terintegrasi ini kan, sekolah rakyat terintegrasi ini kan?
4: Iya, Kak.
3: Oke. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai akhirnya ngerasa, "Oh, kita pede nih kita ikut Olimpiade Matematika."
4: Karena gurunya bilang harus percaya kalau kamu bisa untuk mengikuti olimpiade tersebut. Jadi guru yang meyakinkan kalau Anindya itu bisa meraih juara itu nanti.
3: Oke, okay. Yana kenapa batuk? Mau biji kedondong nggak? Nggak. Ya nanti kita cari minumnya ya. Oke, okay. Baik. Nah tadi kan sudah punya wali asuh katanya. Ya. Oke, okay. Boleh cerita nggak wali asuh ini perannya untuk Anindya dan kawan-kawan seperti apa?
4: Peran wali asuh itu untuk menjaga kami saat di asrama. Wali asrama juga kayak gitu. Tapi wali asuh juga membimbing kami, kayak misalnya kami ada kegiatan PR atau pekerjaan di asrama yang disuruh guru ke wali asuh. Jadi wali asuh yang mengingatkan kami untuk mengerjain PR itu.
3: Oke, jadi perkembangan Anindya dan kawan-kawan tuh dipantau sama wali asuh gitu ya. Oke, saya mau tanya-tanya sama Yana nih, tapi Yana kira-kira udah enak enggak nih? Udah bisa belum nih? Masih batuk-batuk, gatal-gatal gitu enggak? Kalau masih gatal-gatal, saya ke Abid dulu. Oke, Abid dulu ya. Oke, baik. Nah, Abid. Sejauh ini selama di sekolah rakyat terintegrasi 30 ada wali asuhnya. Nah, tentunya berbeda dengan orang tua kandung kita. Kan gitu nih. Nah, kira-kira nih dengan memiliki wali asuh seperti apa dampaknya untuk Abid sendiri gitu, selain ada orang tua kandung, untuk ke Abidnya sendiri secara psikologis. Nah, itu seperti apa?
6: Dampaknya membuat Abid lebih disiplin kalau ada wali asuh. Lebih selalu mengingatkan akan Tuhan. Seperti orang tua.
3: Oke. Okay. Orang tua selama ini ngingetin, jangan-jangan kamu enggak mau nih melawan nih ya. Ketawa berarti ya. Sama wali asuh enggak berani ya kan? Sama mama, sama ayah, nanti lama gitu ya. Sama wali asuh, oke, siap bos gitu ya. Gitu ya. Oke. Okay. Baik. Nah, selama 8 bulan sudah di sekolah rakyat terintegrasi 30, jauh dari orang tua.
6: Iya, jauh dari orang tua.
3: Oke, okay, kalau ketemu orang tua pas lagi memang ada jadwal untuk ketemu.
6: Iya.
3: Apa sih yang Abid sampaikan ke orang tua gitu? Cerita apa sih biasanya?
6: Cerita sekolah rakyat, pergi jalan-jalan.
3: Oh, jalan-jalan juga?
6: Iya,
3: oh, jalan-jalan sekolah rakyat.
6: Jalan-jalan ke pabrik mie, pabrik minyak. Pabrik es krim.
3: Oh ya.
6: Iya.
3: Oh, seru ya kalau gitu ya. Dikasih dong minyak goreng gratis ya.
6: Iya.
3: Langsung kasih ke dapur gitu ya. Lumayan ini ya. Es krim juga gitu ya. Mie juga ya. Oke. Baik. Nah, kemudian nih ya untuk guru-gurunya. Kita cerita guru-gurunya gitu. Guru-gurunya baik-baik enggak?
6: Guru-gurunya baik-baik dan sangat disiplin.
3: Oke, okay. Pak ini nggak ada diancam ya kan Pak? Nggak ada ya? Nggak ya? Oke, okay, nggak. Ini jawaban jujur ya.
6: Jujur.
3: Jawaban jujur. Oke, okay. Guru-gurunya baik-baik dan disiplin. Yeah. Oke, okay. Kira-kira Abid selama 8 bulan di sekolah rakyat pernah dihukum nggak? Mungkin karena nggak disiplin atau lalai, gimana?
6: Pernah sih.
3: Pernah, gara-gara apa?
6: Terlambat.
3: Oh, terlambat. Iya. Padahal tinggalnya di dekat-dekat situ kan?
6: Nah, iya.
3: Kenapa bisa terlambat?
6: Karena makannya terlalu lama.
3: Oh, gitu. Gitu kalau kita orang Medan bilang lelet gitu
6: iya,
3: ya.
6: Iya, lelet.
3: Lama kelamaan lama. Makannya. Udah dihukum, besok-besoknya jadi cepat makan.
6: Iya, cepat makan, cepat bangun.
3: Cepat makan, cepat bangun.
6: Iya.
3: Pertama-tama di sekolah rakyat ini kaget enggak? Aduh, kayaknya gimana ya, enggak sanggup nih.
6: Iya, kaget, Kak. Karena belum terbiasa dengan kehidupan jauh dari orang tua. Hidup mandiri, selalu ngerjai sendiri.
3: Oke. Nah, di sekolah rakyat kan semuanya tuh udah lengkap, fasilitasnya udah lengkap,
6: ya, lengkap.
3: Gitu kan, yang kalian butuhkan semuanya ada.
6: Ada.
3: Terus kira-kira ada nggak tuh tempat jajan di sana? Kan kalau di sekolah biasa tuh kan kayak kakak dulu gitu ya, waktu gak masih ada. Muda dan bertalenta gitu ya. Kakak jajan-jajan juga kalau sekolah gitu. Nah kalau di sekolah rakyat tuh gimana? Ada kantinnya juga nggak?
6: Sebenarnya kalau untuk kantin nggak ada.
3: Karena semuanya udah ya.
6: Sudah terpenuhi.
3: Dapat MBG kan?
6: Dapat snack. Dapat makan 3 kali sehari.
3: Oke. Ya itu MBG iya juga berarti dapat ya. Makan bergizi gratis ya?
6: Iya,
3: itu ada dapat juga ya, Pak ya? Oh, makanan dari vendor.
6: Iya, makanan dari vendor.
3: Itu langsung dari sekolah rakyatnya.
6: Iya,
3: gitu ya. Oke. Baik, kita jeda dulu ya karena kayaknya Yana juga masih butuh waktu untuk kita tanya-tanya lebih jauh ya. Nanti takutnya si Yana malah keselak gitu ya. Oke. Kita jeda dulu ya. Untuk Anda pendengar pastikan tetap bersama kami ya karena Anggi masih banyak masih lanjut untuk ngobrol-ngobrol dengan adik-adik dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan. Benar ya, Pak ya? Untuk Anda yang ingin bertanya silakan langsung melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943 atau cantumkan komentar dan pertanyaan Anda di kolom komentar kami kanal YouTube RRI Net Medan. Tetap bersama kami.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Sumut untuk hari Sabtu 6 Juni 2026 hari ini ya. Terima kasih juga Anda masih menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut lewat kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Oke. Yana, gimana? Sudah bisa kira-kira kita tanya-tanya sikit-sikit? Kira-kira kalau misalnya enggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera ya. Oke, okay. Baik. Nah, Yana nih, tadi sama pertanyaan, tapi tadi Abid saya belum sempat tanyakan cita-citanya kepengen apa. Nanti ya, Abid, kita tanya lagi ya, Abid ya. Nah, kalau Yana sendiri, cita-citanya kepengen jadi apa nih? Kalau Anindya tadi pengen jadi dokter. Nah, kalau Yana?
1: Pengen sih kayak punya perusahaan sendiri, jadi di bos sendiri.
0: Oh, situ. Jadi pengusaha.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kakak juga dulunya kepengen jadi pengusaha batu bara, tapi jadinya jadi penyiar ya, nggak jadi ya. Modal kurang. Oke. Okay. Pengen jadi pengusaha. Oke. Okay. Nah, kira-kira nih Yana, boleh cerita nggak apa nih prestasi yang sudah Yana raih selama di Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan ini?
1: Pernah mengikuti Olimpiade Matematika.
0: Sama dengan Anindya?
1: Beda ini, beda event.
0: Oh, beda event. Tapi sama-sama Olimpiade Matematika. Oke, okay. Ada meraih juara juga?
1: Karena sesumut kan kak, baru turun juga di provinsi itu kan. Tingkat provinsi, jadi kayak agak kaget aja, mungkin ngeblank di situ.
0: Ya gak apa-apa, yang penting punya keberanian dulu gitu. Kalau masalah menang kalah itu memang memang belum waktunya kan. Gitu, karena berarti kita ngelawan yang pinter-pinter juga. Ya kan, tapi mudah-mudahan nanti next time bisa juara kan. Amin. Gitu. Oke, okay. Nah, selama di Sekolah Rakyat tadi sama seperti Anindya dan juga Abid, pertanyaannya sama, kan jauh dari keluarga gitu. Nah, kalau misalnya pas ketemu momen sama keluarga nih, kira-kira apa sih yang diceritain gitu?
1: Cerita kayak mana tuh di asrama gitu. Terus jalan-jalan juga sering cerita, kalau pergi ke sini, pergi ke situ gitu kan. Terus kalau Yana ikut apa-apa gitu, waktu kunjungan Yana ceritain gitu.
0: Oke, okay. Baik, nah yang paling berkesan di antara semua jalan-jalan itu gitu ya, yang mana sih yang paling seru gitu, kenapa?
1: Seru, ikut olimpiade sih.
0: Ikut olimpiade tuh yang paling seru. Oke, okay. Tetap ya, ya yang soal pelajaran yang paling seru ya, bukan jalan-jalannya itu ya. Luar biasa ya. Oke, okay. Nah kemudian ini ya, untuk Hana, Yana sendiri nih, gitu kan. Tadi si Abid juga sudah cerita dari pagi sampai malam kegiatannya. Gitu, biasanya jam-jam berapa sih punya waktu untuk mungkin teleponan sama keluarga, teleponan sama teman-teman rumah gitu?
1: Mungkin di malam minggu kak.
0: Oh, malam minggu.
1: Iya. Oke. Okay. Pas libur gitu kan, selesai Isa, sempetin to nelpon keluarga gitu. Sebelum apel.
0: Sebelum apel jam 9 itu tadi ya.
1: Iya.
0: Kalau udah habis apel tuh wajib tidur, wajib istirahat.
1: Harus di kamar kak.
0: Harus di kamar. Mau tidur mau enggak yang penting di kamar.
1: Harus di kamar.
0: Gak boleh keluar-keluar ya.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh keluyuran ya. Tetap dicek gitu ya. Oke, ada tetap diperiksa tuh. Ada pengawas atau ada guru yang berkeliling memeriksa ada?
1: Ada kak, tiap lantai.
0: Setiap lantai.
1: Ya nanti dikelilingin kan kamar. Ada enggak orangnya di situ. Jadi kalau enggak ada dicariin.
0: Oke. Okay. Nah, Yana satu kamar berapa orang?
1: 4.
0: Sama kayak Abid tadi ya.
1: Iya.
0: Satu kamar 4 orang. Oke, okay, baik. Nah, kan biasanya kalau kita satu kamar dengan teman-teman yang kita enggak kenal, mungkin kebiasaannya beda-beda. Nah, gimana tuh cara menyesuaikannya gitu sama teman-teman lain supaya ya udah deh kita sama-sama biar sama-sama enak kita gini aja gitu, atau ya udah deh kebiasaan teman kita begini kita maklumin aja dan sebaliknya seperti itu, gimana?
1: Saling berkomunikasi yang baik aja sih kak.
0: Untuk mencocok-cocokkan itu ya gitu. Misalnya, oh ya lupa, pakai AC juga nggak kamarnya?
1: Kalau kami kan masih numpang nih kak, jadi masih pakai kipas.
0: Masih pakai kipas angin. Ya,
1: dan katanya pun kalau di gedung baru pakai AC.
0: Oh, mudah-mudahan ya, pakai AC ya, jadi nggak kepanasan ya. Apalagi Medan ini panas banget sekarang ya, panas sekali ya sekarang Medan ini ya. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti di gedung yang baru benar-benar bisa pakai AC, kita harapkan sama-sama ya. Jadi kita doakan mungkin pemerintah benar-benar mengucurkan dana yang banyak supaya benar-benar enak kalian sekolah itu ya. Oke, okay, baik. Nah, kemudian ini Yana, paling kangen sama siapa?
1: Sama mama sih kak.
0: Sama mama paling kangen gitu. Kalau misalnya mama berkunjung nih, ngunjungin Yana, suka nangis gitu nggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya. Jangan-jangan Yana enggak kangen.
1: Kangen.
0: Kangen juga ya. Yeah. Oke, okay. Tapi mama gimana? Gimana mama tuh? Kang nangis enggak mama gitu karena kangen gitu. Enggak apa-apa kalau mau nangis, nangis saja. Kakak memang ahli. Kakak mantan presenter tali kasih. Enggak bercanda. Oke. Okay.
1: Mungkin enggak ini enggak sampai nangis kan, enggak. Mungkin pun ya rasa kangen tuh pasti ada.

0: cara seperti itu, percayalah kalian akan lebih mandiri, lebih kuat, karena dunia ini tidak semudah yang kita kira gitu ya. Karena nanti semakin berkembangnya zaman, semakin besar tantangannya gitu ya. Kita aja yang gen milenial tuh udah yang wah ngadapin tuh rasanya gimana kalau nggak bisa bersaing gitu antara satu dengan yang lainnya. Oke, saya ke Anindya lagi nih. Nah, Anindya dari tadi senyum-senyum. Sama Anindya tadi ngangguk-ngangguk. Waktu Anggi tanya sama Yana, suka kangen nggak atau gimana tuh? Kadang-kadang ada nggak kepikiran kepengen pulang gitu?
1: Ada kak.
0: Ada.
1: Ada.
0: Oke, terus biasanya gimana tuh untuk menghilangkan pikiran-pikiran kayak gitu?
1: Ya cari kesibukan sendiri biar gak kangen sama keluarga, biar gak pengen pulang aja.
0: Oke, tapi 8 bulan masih ada perasaan begitu ya?
1: Masih
0: ada ya, gak apa-apa, nanti kalau udah setahun udah enggak. 4 bulan lagi tahankan dulu ya. Oke, baik. Nah, biasanya yang sering berkunjung tuh siapa?
1: Mama, ayah, sama adik.
0: Mama, ayah, sama adik. Nah, terus gimana? Mama suka nangis nggak? Atau mungkin ayah malah yang nangis ya? Biasanya ayah sama anak perempuannya itu suka gimana gitu? Nah.
1: Nggak nangis.
0: Nggak nangis ya? Sini aja lah kok nak ya. Biar agak kurang sikit beban mama gitu ya. Nggak ya, nggak. Mama senang sama ayah senang yang ianya kamu itu terdidik dengan baik ya, di sekolah rakyat. Itu dia ya. Oke, baik. Kemudian ini ya, sama juga satu kamar itu 4 orang?
1: Iya sama kak.
0: Satu kamar dengan Yana juga?
1: Enggak kak.
0: Oh enggak, beda?
1: Beda kak.
0: Nah itu gimana caranya itu supaya kita cocok-cocok aja gitu sama kawan-kawan kita?
1: Ya diskusiin mana yang dia suka, mana dia enggak suka. Nanti kalau dia enggak suka, adin dia suka, jadi kayak didiskusiin pokoknya ikutin ini sebentar baru ikutin mau dia.
0: Iya gitu, ganti-ganti ya. Ya. Belajar memahami, jadi kita bisa menghilangkan ego kita. Ya. Jangan maunya kita aja gitu ya, kalian harus mengikuti mau gue gitu, nggak bisa ya, jadi gitu. Harus ganti-gantian ya. Oke, nah kalau katanya di asrama ini pasti pertanyaan banyak orang juga nih, terus gimana ya adik-adik ini ketika mau sekolah kan harus mandi nih. Nah itu gimana kalian mengaturnya, ada berapa kamar mandi, banyak nggak kamar mandinya, cukup nggak untuk kalian setiap untuk mandi?
1: Kamar mandinya setiap kamar.
0: Oh kamar mandi setiap kamar ada. Oh, jadi itulah siapa yang duluan gitu
1: antri,
0: ya.
1: Antri lah,
0: pertama. Antri ya. Oke. Mana yang paling lama dia duluan lah ya.
1: Yang
0: paling lama bersiap biasanya gitu kan, dia duluan, kalau aja duluan gitu ya, karena masih lama gitu ya bersolek-soleknya ya. Oke, baik. Nah, untuk semua fasilitas itu benar-benar sudah nyaman sejauh ini?
1: Nyaman, Kak.
0: Nyaman ya. Belum lagi nanti kalau di gedung baru ya. Iya, insya Allah pakai AC ya. Oke, saya ke Abid lagi nih. Abid tadi kakak. Daripada bunda ya, kakak aja ya. Oke. Tadi kakak belum tanya, apa sih cita-cita Abid?
2: Cita-cita Abid menjadi pengusaha, Kak.
0: Jadi pengusaha juga? Pengusaha apa sawit?
2: Pengusaha bisnis. Ini.
0: Karena buka kedai sampah juga pengusaha.
2: Iya.
0: Pengusaha apa? Apa tuh kira-kira? Kan ngelihat tuh kan pengusaha yang kaya-kaya tuh kayak pengusaha apa gitu.
2: Jadi pengusaha restoran.
0: Pengusaha restoran. Oh, suka kuliner. Suka. Oke, suka belajar-belajar masak gitu.
2: Suka.
0: Oh, enak enggak sih masakannya? Nanti kalau next time kesini bawain kakak masakan ya. Kakak suka makan soalnya. Oke, sama ya kayak Yana kepengen jadi pengusaha. Oke, Abid belum cerita juga nih prestasinya apa?
2: Prestasi Abid mengikuti Olimpiade Kewirausahaan.
0: Oh bener-bener terniat ya pengen jadi pengusaha. Olimpiade Kewirausahaan itu kayak mana? Kakak kok baru dengar ya? Kakak soalnya dari generasi old.
2: Ini Olimpiade dengan materi BPK.
0: Oh gitu. Susah nggak itu?
2: Susah kak.
0: Susah. Abid juara berapa?
2: Belum
0: itu juara.
2: Soalnya tingkat nasional.
0: Oh tingkat nasional. Kalau tadi Yana Sumatera Utara. Ini tingkat nasional. Oh lawannya dari seluruh daerah.
2: Iya seluruh daerah.
0: Oke. Berapa orang waktu itu yang ngikutin?
2: Banyak? Seribuan.
0: Wow, iyalah ya, pesaingnya banyak ya. Saingannya banyak gitu ya. Udah berani tampil aja udah oke. Udah paten, udah mantep gitu ya. Oke, kemudian ini sama pertanyaannya dengan Yana dan Anindya. Siapa yang sering berkunjung?
2: Mama sama bapak.
0: Mama sama bapak. Nah terus gimana? Mama nangis gak?
2: Mama cerita di rumah, Mama sering nangis.

0: Anakku, mama kangen. Terus kalau udah ke mama cerita gitu, Abid gimana?
1: Sedih lah.
0: Sedih, pengen pulang aku, mak. Enggak ya. Oke. Nah, terus gimana Abid biasanya kalau udah kayak gitu tuh, kan ada rasa-rasa pengen pulang. Nah, terus gimana caranya Abid supaya menghilangkan pikiran itu?
1: Bermain sama kawan.
0: Mabar-mabar?
1: Enggak ya. Olahraga, main futsal, badminton.
0: Oh gitu, olahraga, main futsal, badminton. Yeah. Nah itu tadi karena udah disinggung sama Abid, ekstrakurikulernya apa aja, Bid?
1: Ekstrakurikulernya karya ilmiah, futsal, voli,
2: tari,
1: paduan suara. Okay. Sama karate.
0: Sama karate. Iya. Yang Abid ikuti apa aja?
3: Semua.
1: Futsal, karate, sama karya ilmiah.
0: Sama karya ilmiah. Futsal, karate, sama karya ilmiah. Iya. Nah, paten itu. Bagus itu ya. Harus bisa nih zaman sekarang melindungi diri sendiri ya. Oke. Baik. Kalau boleh tahu nih ya, jawab jujur ya. Ada yang suka bully-bully gitu enggak?
1: Ada sih.
0: Ada? Siapa?
1: Gini, tapi bully-bully kayak biasa aja,
0: ejek-ejek main-main, ejek balik aja kalau udah kayak gitu ya kan. Ya sama kakak juga dulu kayak gitu, diajek-ejek ya kakak ejek balik aja, jangan mau kalah kita, jangan jangan gitu jangan terus tepuro gitu, jangan gitu ya, lawan terus gitu ya, gas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya kalau yang kayak gitu teman nanti jadinya bisa jadi teman deket gitu, jadi ingat sampai terus-terus ya. Oke, yang penting akur-akur ya Bit ya. Oke, nah kalau Anindya ikut ekstrakurikuler apa aja?
3: Ada tari, ada karate, sama pramuka.
0: Oke, tari, karate, sama pramuka. Oke, gimana kalau untuk karate itu kan biasanya cewek-cewek itu kan jarang tuh ikut ekstrakurikuler itu gitu kan. Kenapa kok mau ikut itu?
3: Karena wajib.
0: Oh, karena wajib. Oh, jadi itu harus pilih tiga di antara yang banyak tadi?
3: Dua yang wajib, satu pilih sendiri.
0: Oh gitu, yang pilih sendiri yang mana?
3: Tari.
0: Yang tari, oh pengen jadi penari juga?
3: Iya.
0: Iya ya, oke, pengen jadi dancer Agnes Monica gitu ya, enggak ya? Gitu ya, atau jadi dancer Rihanna gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk ekstrakurikuler itu setiap hari dilakukan atau mungkin seminggu berapa kali gitu misalnya?
3: Ada jadwalnya, Kak.
0: Ada jadwalnya.
3: Kayak Senin tuh jadwalnya tari. Oh, Senin gak ada. Kalau Selasa pramuka, kalau Rabu tuh untuk yang futsal, kalau Kamis untuk yang karate, Jumat kami libur, kalau Sabtu barulah pagi karya ilmiah, jam 10 pagi itu padus, jam 1 siang itu tari.
0: Oke, baik. Yana, gimana bisa ditanya-tanya kira-kira?
4: Bisa.
0: Bisa. Belum mau pingsan kan ya? Oke. Okay. Nah, kalau Yana ikut ekstrakurikuler apa?
4: Semua, Kak.
0: Semua?
4: Iya.
0: Semua itu yang dari banyak itu semua?
4: Iya.
0: Bisa dijalani semua?
4: Iya, alhamdulillahnya jadwalnya enggak bertabrakan.
0: Enggak bertabrakan. Hmm. Yang paling suka yang mana?
4: Tari.
0: Tari. Oh, sama kayak Anindya gitu ya. Biasanya tari-tari apa sih yang dipelajari?
4: Kemarin tuh kami udah latihan 3 tarian. Yang pertama tortor, yang kedua tuh kami tarian Melayu.
0: Oh, Japin. Tari daerah banyak ya.
4: Yang ketiga kami ini masih kami latih dendang 8 etnis.
0: Oh gitu. Itu memang ada instruktur tarinya?
4: Ada.
0: Ada gitu, itu instruktur tarinya dari mana, guru-guru juga atau didatangkan dari luar? Kak.
4: Dari luar. Dari luar.
0: Oh gitu. Eh tapi gini kakak, dengar katanya sekolah rakyat terintegrasi 30 ini ada juga relawan-relawan asingnya ya, orang-orang bule gitu, orang-orang barat.
4: Kemarin tuh bulan 5 semalam tuh datang kak orang Vietnam.
0: Oh gitu.
4: Ke sekolah kami.
0: Oke, orang Thailand gak ada?
4: Belum.
0: Misalnya ada orang Thailand, kapun kap gitu ya. Sama di kap gitu. Oke, nah terus si relawan-relawan asing itu ngapain gitu, datang ke sana tuh ngapain mereka?
4: Ngajarin kami berbahasa Inggris, Kak.
0: Oh, ngajarin bahasa Inggris. Oke, bukan bahasa Vietnam ya?
4: Enggak.
0: Bukan bahasa Inggris ya. Oke, seru enggak? Seru enggak ketemu sama orang-orang asing gitu, diajarin langsung gitu?
4: Seru, Kak, seru. Itu seru kali, karena kan kayak ibaratnya kita dari yang gak pernah ketemu orang luar negeri, jadi di sekolah situ ketemu gitu.
0: Oke, jadi nggak yes no yes no aja ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Wah, nggak kerasa sekarang udah jam 8 lebih 46 menit. Nah, terakhir nih, kakak ya. Kakak yang muda dan bertalenta ini mau kasih kesempatan untuk adik-adik ini, apa sih yang mau disampaikan sama guru-guru, sama Pak Prabowo ya, khususnya presiden kita yang sudah menjadikan program ini sebagai program prioritas. Untuk Pak Prabowo boleh, untuk keluarga juga boleh. Nah, siapa dulu nih? Abid dulu mungkin. Silakan Abid.
1: Terima kasih untuk Pak Prabowo sudah menciptakan sekolah rakyat untuk membantu warga Indonesia menjadi negara yang lebih maju.
0: Amin. Kalau untuk keluarga, apa yang mau disampaikan? Dan juga untuk guru-guru, jangan lupa guru-guru juga mendidik di sekolah.
1: Kalau untuk keluarga, terima kasih sudah mendukung Abid sampai sekarang dan selalu memberi Abid semangat walaupun Abid lagi jatuh.
0: Lagi proses enggak enak.
1: Iya, enggak enak.
0: Kalau buat guru-guru apa nih, Bit?
1: Terima kasih sama guru-guru yang selalu membimbing kami dengan baik, yang selalu mengarahkan kami ke jalan yang benar.
0: Iya, sabar-sabar ya, Pak, Bu, iya. Dan juga wali asuhnya gitu ya. Oke, untuk Anindya, apa yang mau disampaikan sama Pak Prabowo ya? Karena kan Pak Prabowo nih yang punya program ini nih. Apa kira-kira?
3: Untuk Bapak Prabowo, terima kasih sudah menciptakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berhenti sekolah sebelumnya dan membangun mereka memiliki cita-cita dan mimpi mereka masing-masing.
0: Amin. Terima kasih ya, Pak. Kalau untuk keluarga dan juga untuk guru-guru di sekolah.
3: Untuk mama sama ayah, makasih udah menyemangatin Adin buat bertahan untuk sekolah di asrama walaupun jauh dari mama sama ayah.
0: Iya, tetap semangat ya. Iya. Untuk guru-gurunya?
3: Untuk bapak ibu guru, makasih karena udah mau membimbing dan mengajari kami yang dari tidak tahu menjadi tahu. Dan dari yang tahu kami bisa menjadi lebih tahu lagi.
0: Oke, pinter. Terakhir nih Yana, apa yang mau Yana ungkapkan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang sudah menjadikan program ini sebagai program prioritas sekolah rakyat ini?
4: Terima kasih kepada Pak Prabowo telah menciptakan sekolah rakyat untuk orang-orang yang kurang mampu. Mungkin dari sekolah ini orang-orang yang kurang mampu mempunyai cita-cita yang lebih besar lagi untuk mewujudkan cita-citanya.
0: Peluangnya lebih besar ya. Karena juga dilengkapi dengan fasilitas gitu yang ya. Yang baik juga gitu. Nah, kalau untuk mama sama ayah, keluarga, nah, apa
4: kalau
0: nih?
4: Kalau untuk keluarga, terima kasih karena telah mendukung Triana dari yang enggak mau.
0: Dari enggak mau?
4: Jadi mau.
0: Jadi mau. Keren. Dari enggak mau jadi ogah gitu enggak. Oke.
4: Dan terima kasih juga yang telah menyemangatin Triana untuk sekolah di sini.
0: Dan untuk guru-gurunya.
4: Terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan wali asuh yang telah membimbing kami di asrama.
0: Oke.
4: Dan di sekolah.
0: Semangat ya Yana ya. Kakak tahu Yana pasti kangen sama keluarga. Anindya juga begitu, Abid juga begitu. Tapi percayalah ya, ketika kalian dari sedari kecil itu dibiasakan mandiri, kalian pasti akan lebih tangguh nanti besar-besarnya ya. Sama seperti kakak gitu. Kakak dari umur 10 tahun udah berhutan-hutan sana gitu ya. Enggak ya, itu kakak cerita bohong ya. Oke, terima kasih untuk Anindya, Abid dan juga Yana. Pinter-pinter sekolahnya, ya, rajin belajar, ya. Dipatuhi guru-gurunya, ya. Disayangi guru-gurunya, dihormati. Ya, ya karena zaman sekarang, anak-anak sekarang itu sudah kita khawatir ya dengan adab dan etika anak-anak sekarang. Jadi kakak berharap, kita semua berharap adik-adik yang lahir dari sekolah rakyat bisa lebih beretika, beradab, lebih cerdas dan bisa menjadi generasi emas tahun 2045 ya. Terima kasih ya, sampai ketemu lain waktu. Ya pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube kami RRI Net Medan, demikian dialog aspirasi sumber untuk hari ini. Kita dukung program prioritas Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, khususnya sekolah rakyat yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi mereka yang kurang mampu, bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kita dukung ya untuk anak-anak cerdas generasi emas 2045. Tetap bersama kami sampai bertemu dalam dialog aspirasi Sumut lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Nah, ayolah temen kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya pendengar. Musik dan juga informasi akan Anggi sajikan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang saat ini sedang ada di jalan, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati sarapan pagi, untuk Anda yang berolahraga saat ini, tetap dengerin Pro 1. Karena apa? Karena Anggi akan memutarkan lagu-lagu enak untuk menemani suasana hari Sabtu weekend Anda hari ini ya pendengar ya. Jadi selamat menikmati, enjoy.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

dari Noah, ada apa denganmu? Pastinya bertanya-tanya gitu ya, ada apa dengan cuaca kota Medan akhir-akhir ini panas sekali. Ya sabar ya, memang setahun itu pasti ada Indonesia itu mengalami cuaca panas ekstrim gitu ya. Nanti di bulan ber-ber, wah cuaca ekstrim hujan itu juga pasti akan kita alami. Jadi harap bersabar tapi tetap waspada. Nah, pendengar Pro 1, PT PLN Persero bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan menyusul kerusakan 12 tower transmisi akibat cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 20.03 waktu Indonesia Barat di Sumatera Utara, Sumut beberapa waktu lalu. Jadi kerusakan tersebut itu meliputi robohnya tower T18, T19 dan T20 serta bengkoknya tower T17 dan T21 pada jalur Sutet 275 Cafe Galang Simangkuk ya. Nah, manajer komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Dharma Saputra, mengatakan gangguan tersebut sempat berdampak pada sistem kelistrikan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Ia juga mengatakan saat ini PLN mengerahkan seluruh personel dan peralatan untuk melakukan penanganan darurat, termasuk pemasangan tower emergency TI untuk mempercepat pemulihan jaringan transmisi yang terdampak. Jadi jangan heran ya kalau kenapa ya ini Sumatera Utara akhir-akhir ini kok ada pemadaman listrik kayak satu hari itu pasti ada gitu ya. Anggi juga mengalaminya di wilayah Deli Serdang, tepatnya di Mencirim, itu memang mati lampu gitu. Jadi kayaknya gak cuman di wilayah Deli Serdang, kota Medan juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi mati lampu, bahkan di RRI kita harus menggunakan genset untuk tetap mengudara gitu ya. Jadi mudah-mudahan gensetnya tetap kuat, tetap tetap mantap gitu ya, pasokan solarnya tetap aman terkendali gitu ya. Karena kita juga sedih kalau misalnya kita gak bisa menghibur Anda pendengar gitu ya. Kita juga gak mau gitu berhenti mengudara gitu ya. Gak apa-apa kalau ada masalah kelistrikan, kita cari solusinya sama-sama. Yang penting Anda tetap bisa mendengarkan kami ya. Lanjut lagi sekarang pendengar, Anggi punya Pasband featuring dengan Tere dengan Kesepian Kita.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah. Ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan. Supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia. Dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya. Bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya dalam pengobatan tradisional. Kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak.

0: sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut, sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
1: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

dengan bintang. Pendengar Pro 1, Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 yang akan berlangsung pada 3 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 nanti diharapkan menjadi ajang diplomasi ekonomi yang semakin mempererat hubungan antara Sumatera Utara dan Malaysia. Event tahunan tersebut dinilai mampu mendorong kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, sampai dengan industri kreatif kedua wilayah. Harapan tersebut disampaikan Penjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prof. Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan delegasi Pulau Penang Malaysia di kantor Gubernur Sumut pada hari Kamis 4 Juni kemarin ya. Nah jadi Pak Sulaiman mengatakan pertemuan ini sangat bernilai karena bukan hanya mempertemukan dua wilayah tapi juga dua negara. Indonesia dan Malaysia punya hubungan persaudaraan yang sangat kuat karena banyak kesamaan dalam berbagai aspek. Dirinya juga mengapresiasi antusiasme delegasi Pulau Penang yang kembali berpartisipasi pada PRSU setelah 2 tahun event tersebut tidak diselenggarakan. Menurutnya PRSU yang menargetkan 300 ribu pengunjung itu menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, memperluas jaringan bisnis, sekaligus menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan budaya. Informasi selengkapnya di rri.co.id Medan.

pendengar, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Usai sudah jatah Anggi hari ini menemani Anda di Medan pagi ini, Sabtu 6 Juni 2026. Setelah Anggi, nanti Anda akan ditemani oleh Rafika Putri dalam Medan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama di Medan pagi ini. Besok pagi subuh-subuh Anggi sudah duduk manis cantik di sini untuk menemani Anda. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Makan yuk.
1: Makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
5: Nih senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
4: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada. Kembali nih ada Rafika Putri menemani Anda sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 6 Juni 2026 ya. Dan seperti biasa ini di jam 10 sampai di jam 11 nanti ya, kita akan dialog nih bersama teman-teman kita dari Sekolah SLB Tunas Harapan Mandiri Medan. Saat ini ya sudah hadir di studio bersama kita, ini ada Ibu Tiara Juniarti Simbolon SPD. Selamat pagi Ibu. Oh belum, coba
1: pagi.
0: Iya, ini boleh lebih ditarik gak Adik? Iya, biar mendengar semuanya ya. Sehat?
1: Sehat.
0: Dari jam berapa tadi udah di sini?
1: Kita tadi udah dari jam 9 di sini.
0: Oh, luar biasa sekali ya, tepat waktu ya kalau guru-guru ya. Terus juga ada ini Ibu Lesti Bangun SPD. Selamat pagi.
2: Pagi juga Ibu.
0: Pagi, sehat juga kabarnya?
2: Sehat.
0: Semangat ya?
2: Semangat.
0: Ini baru pertama ke sini atau gimana?
2: Iya, baru pertama kali.
0: Apa perasaannya?
2: Happy. Karena masih pagi juga.
0: Oh, masih pagi deh, happy. Siang agak kurang ya. Jadi siaran ini baru pertama?
2: Iya, baru pertama.
0: Rasanya duduk di kursi panas gitu. Deg-degannya
2: sedikit.
0: Terus juga ada Kaza Azelia. Benar ya? Manggilnya apa kalau gitu?
2: Kaza.
0: Terus juga ada Muhammad Dayan di sini ya. Oke. Nah, ini kita mau langsung ngobrol boleh ya? Ini Vika mau tanya-tanya dulu nih sama Ibu siapa nih dulu ya? Ibu Tiara deh. Ini kalau kita bicara tentang sekolah dari sekolah ini tadi alamatnya di mana kalau boleh tahu? SLB Tunas Harapan Mandiri Medan
1: di Tanjung Anom.
0: Di Tanjung Anom. Ada nama jalan lengkapnya gitu?
1: Ada Jalan Puna Sembiri, Gang THM.
0: Oh, luar biasa ya. Ini boleh tahu enggak sih terlebih dahulu profil dari sekolah ini gitu?
1: Profilnya, kalau dibilang saya juga masih baru juga di situ.
0: Udah berapa tahun ngajar?
1: Baru 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun. Kalau kalau dari ibu ini, ibu, aduh kalau lupa saya. Ibu Lesti sendiri gimana?
2: Kurang lebih 2 tahun juga.
0: Oh, sama. Iya, sama. Saya juga baru 2 tahun di sini. Ternyata kita baru ya. Kalau tadi kan itu sekolahnya, ini tadi ada di Tanjung Anom nih ya. Kalau Vika boleh tahu nih, apa sih layanan pendidikan apa aja yang tersedia di sana?
1: Kalau untuk di sekolah Yayasan Tunas Harapan Mandiri itu ada PAUD, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SLB-nya.
0: Oh gitu. Kalau untuk jumlah siswanya sendiri ada berapa sih di sana?
1: Kalau untuk di SLB kita yang ngajar, di situ kurang lebih 100.
0: Kurang lebih ada 100. Dan tenaga pendidiknya?
1: Tenaga pendidiknya kita sekitar.
2: Kalau di SLB 13 guru.
1: Ya kurang lebih segitu.
0: Oh, dari 100 siswa 13 gurunya. Itu satu guru ada kayak megang beberapa siswa atau kayak bermata pelajaran?
1: Kalau itu kita sesuai dengan anaknya masing-masing sih sebenarnya. Kalau satu kelas itu kita digabung, di situ ada yang berkebutuhan seperti kayak tunagrahita, satu kelas ada dan dia memang ada yang ganda tunagrahita bareng dengan otis.
0: Oh gitu. Tapi ini Vika penasaran ini ya, kalau visi utama nih dari sekolah ini apa sih?
1: Visi. Kalau untuk visinya saya sih gimana ya bilangnya ya.
0: Gimana? Masih bingung ya? Iya. Tapi masih mencerdaskan anak bangsa, iya, gitu iya. Dia. Ini kalau untuk ini deh, untuk para ibu gurunya nih, Ibu Tiara, Ibu Lesti, ini kan banyak masyarakat yang masih belum memahami apa sih itu SLB gitu ya. Ini sebenarnya bagaimana nih sistem pembelajaran di SLB?
2: Kalau sistem pembelajaran di SLB itu kita beda-beda Bu. Kalau saya tuh tepatnya memegang kelas terapi.
0: Terapi,
2: iya,
0: oke. Okay.
2: Bagian terapi. Kalau kami di dalam terapi itu metode kami itu lebih ke bermain banyaknya. Dan karena kami itu di bagian terapi itu ada anak autis, ADHD, dan Down syndrome.
0: Oke, kalau untuk Ibu Tiara sendiri?
1: Kalau seperti saya megang dalam kelas ya Bu, itu kita sesuai dengan akademik, seperti kayak belajar bahasa Indonesia, matematika, cuman kita kayak saya megang juga kelas rendah, itu kita belajar kayak mengenal huruf, huruf A, I, U, E, O, serta dengan angka 1-10, mengenalkan juga bahwa bukan dari pelajaran juga yang kita dapat, seperti kayak kemandirian mereka, kebersihan, dan contohnya ya peralatan itu mereka, peralatan belajarnya mereka sendiri yang menyusun begitu.
0: Oke, ini kalau kurikulum yang dipakai di sekolah ini sama gak sama sekolah-sekolah umum?
1: Sama Bu.
0: Oh sama, semuanya sama, mungkin cara pembelajarannya yang berbeda gitu ya. Ini kalau gimana sih cara guru itu menyesuaikan metode belajar nih dengan kebutuhan masing-masing siswa?
2: Kalau kami di bagian terapi itu melihat kemampuan anak. Kalau autis itu dia lebih ke bermain kan Bu. Dan itu kalau anak autis itu dia lebih suka itu tenang, dan dia itu lebih suka sama satu orang aja. Dia lebih mengenal satu orang gurunya gitu. Dan kalau anak autis itu di kami itu lebih ke perilakunya. Tantrumnya dia gitu kan, bagaimana kami menangani saat dia tantrum gitu. Dan kami tuh lebih banyak ke bermainnya. Misalnya kalau dia udah

0: kan huruf, kita harus mengenalkan dulu huruf itu bentuknya ah seperti ini. Ada yang pokoknya medianya itu nyata dan bisa diraba oleh anak dan bisa dilihat oleh anak. Atau enggak kita pemutaran video. Ada video yang untuk ditampilkan supaya anak itu tahu, oh ini huruf A, berarti istilahnya A kemana, ke hewan contohnya ayam gitu. Jadi anak lebih mengenal, oh A ayam gitu.
1: Baiklah, ini untuk Anda ya pendengar juga bisa mengirimkan pertanyaan bersama kami melalui WhatsApp di 0811616943. Ini kita rehat dulu sejenak, boleh ya? Nanti boleh. Kita balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tunggu nggak ini? Tadi ini pelatihan khusus untuk guru-guru. Boleh Ibu?
1: Oke, baik, kami akan menjawab. Untuk pelatihan khusus itu ada di sekolah kami setahun yang lalu juga ada. Itu langsung ke psikolognya langsung.
0: Oh, bisa langsung ke psikolog,
1: ke sekolah
0: langsung
1: kita, diundang sama Bapak Yayasan.
0: Oh, gitu. Berarti memang itu sering atau kayak misalnya setahun sekali
2: setahun
0: atau
2: berapa?
0: Pasti. Oh, berarti upgrade terus ya kemampuannya. Ini tadi ada nggak sih tips-tipsnya untuk menangani adik-adik kita?
1: Kalau untuk tipsnya sih perbanyak sabar.
0: Iya
1: sabar
0: sih,
1: dan kita harus menerima mereka juga karena anak-anak disabilitas itu tahu kalau kita itu tulus enggak sama mereka gitu.
2: Iya.
1: Karena mereka itu kalau kita tulus mereka sendiri yang mendatangi kita.
2: Insting mereka lebih kuat daripada kita, perasaan mereka lebih kuat daripada kita yang senormal kita inilah.
0: Walaupun kita nggak ngapa-ngapain,
1: iya,
0: kita cuma diem.
2: Mereka
0: gitu ya.
2: Tahu.
0: Oh, pernah nggak sih ada kasus, bukan kasus ya kita bilangnya, kayak suatu kejadian, momen di mana anak-anak itu, walaupun nih si mungkin salah satu guru ini udah baik atau gimana, tetap nggak mau deket.
2: Ada. Itu terjadi pada saya. Anak itu tidak mau sama saya ketika karena gini, dia tahu suara saya keras padahal kita tulus untuk sayang sama dia. Tapi anak itu takut karena suara saya besar. Dia tahu, oh, ibu ini, miss ini suaranya kuat, saya gak mau. Walaupun kita sudah tulus dekat sama dia, tapi dia, perasaan dia, ibu ini kurang nyaman sama saya.
0: Oh, padahal hanya karena nada suara kita ya.
2: Iya, karena suara nada kita terlalu besar.
0: Sekarang sudah lulu?
2: Anaknya sampai sekarang belum lulu.
0: Masih mencoba ya.
2: Iya.
0: Oke, di sini kita ngobrol sama Dayan boleh? Sama Dayan. Dayan, apa sih pelajaran yang paling Dayan sukai di sekolah?
3: Matematika.
0: Kenapa matematika? Kenapa suka matematika?
3: Karena soalnya gampang.
0: Oh, soalnya gampang. Kakak gak suka. Gitu. Kalau misal kakak mau nanya nih, kegiatan apa sih yang paling Dayan senangin nih selama belajar di sekolah?
3: Kegiatan apa?
2: Kegiatan, contohnya Dayan suka apa gitu, keterampilan Dayan di sekolah gimana gitu.
3: Kegiatan geria kayu.
0: Geria kayu itu ngapain?
2: Kayak membuat hiasan dinding dari kayu gitu, menciptakan apa gitulah pokoknya. Kayak apa juga, kayak
1: membuat rumah dari batok kelapa, buat bunga dari batok kelapa. Keterampilan
0: tapi kayak buat kayu itu hasilnya ada kayak dijual kah atau
1: ada dijual. Waktu pensi kemarin kami ada hasil jual dari prakarya, keterampilan dari
0: anak-anak,
1: hasil anak-anak.
0: Oh, luar biasa sekali ya,
1: dan itu laku dijual.
0: Banyak ya lagunya, banyak ya. Apakah semua anak-anak itu bisa membuat prakarya kayak kayu tadi?
1: Tergantung kemampuan mereka.
2: Kemampuan masing-masing.
0: Oh, kalau Dayan bisa, jago. Dayan ada buat apa kemarin?
3: Buat rumah pohon.
0: Oh, rumah pohon. Kalau Kaza ada juga?
1: Kalau Kaza dia lebih ke kesenian, Bu, melukis.
2: Dia lebih senang melukis.
0: Melukis. Itu luar biasa pasti gambarnya ya. Itu kalau ini Dayan ada gak sih prestasi yang pernah Dayan capai nih?
1: Ada kan waktu lomba FLS3N dia menang di babak ke-6 ya?
3: Iya.
1: Nyanyi.
0: Oh, nyanyi. Boleh nyanyi gak sedikit di sini?
1: Boleh.
3: Silakan.
0: Boleh nyanyi yuk.
2: Coba nyanyi dulu. Karo pun gak apa-apa.
0: Boleh.
3: Dini pagi malam na oh nande erlayas nge pagi dung na oh bapa gia kami anak dula metama uli gia kami anak dula metama uli

0: Emang Dayan suka lagu karo ya? Di sini ada tuh perempat untuk lagu-lagu itu juga nanti boleh ya. Itu luar biasa sekali pastinya. Apa sih cita-cita Dayan nanti? Cita-citanya
1: jadi dokter.
0: Oh, jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter?
1: Pengen itu aja, Bu.
0: Oke deh kalau gitu. Ini kita rehat lagi boleh ya. Dayannya kayaknya juga udah capek. Jadi seperti biasa nih mendengar ya, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di dialog sahabat disabilitas, masih ada Ibu Tiara, Ibu Lesti, Kaza, dan ada Dayan di sini. Vika tanya lagi boleh ya? Ini sebagai guru ya kan, tantangan terbesar nih yang dihadapin kalau lagi mendidik siswa apa sih? Boleh tahu? Di curhat-curhat guru nih. Belum nyala. Oke. Silahkan nih. Ibu Lesti dulu boleh, terus mana, siapa?
1: Kalau saya, tantangan terbesar saya untuk ngajar di SLB mm-mm. ini itu ketika anak tantrum.
0: Tantrum, oke. Okay.
1: Iya, tantrum. Karena kalau tantrum ini kita nggak ada obatnya, nggak ada juga untuk cara gimanain gitu. Jadi kalau ketika anak itu udah tantrum, kita udah jadi pusing.
0: Oh.
1: Pusing karena gimana cara kita membuat anak ini lebih tenang?
0: Biasanya apa yang buat mereka itu jadi tantrum gitu?
1: Itu yang membuat mereka tantrum, satu. Dari hati mereka aja udah gak gembira. Baru ke sesuatu mainan dia kita ambil.
0: Oh, itu. Biasanya pernah tuh kayak mereka tuh lebih fokusnya ke situ. Iya. Kita ambil tuh.
1: Iya.
0: Nangis atau kita gimana? Bilang,
1: kita belajar dulu bermainnya nanti gitu.
0: Oke, oke.
1: Jadi itu tantangan terberat bagi saya kalau udah ketika anak tantrum.
0: Oke, kalau dari Ibu Lesti sendiri apa nih tantangannya?
2: Kalau dari saya sendiri ke orang tua.
0: Gimana? Gimana?
2: Terkadang kalau orang tua, guru dan orang tua itu kan Bu, seharusnya kan sama-sama bekerja sama nih kan. Jadi kalau misalnya dari sekolah anaknya, misalnya kita bilang, Bu, anaknya harus dilatih lagi ya di rumah supaya terbiasa gitu. Terkadang orang tua tidak mau melakukan, tetapi orang tua meminta anaknya itu perkembangan yang lebih gitu dari anaknya. Sedangkan kalau dari sekolah, kalau dari sekolah aja yang anak dilatih di rumah enggak, kalau bagi kami itu kurang juga.
0: Harusnya kita berkolaborasi dong ya, jangan gitu. Cuma kan banyak orang tua tuh kayak pokoknya saya sudah serahkan nih gitu ya.
2: Apalagi kalau kami di terapi itu kan Bu, anaknya itu satu hari satu jam, jadi tiga kali dalam satu minggu hanya anak sekolah gitu. Karena di bagian terapi itu anak-anak kan cepat bosan Bu. Jadi kami memang kami lihat pun di terapi lain maksimal itu anak terapi satu jam satu hari.
0: Satu jam satu hari gitu ya. Ada gak sih stigma di masyarakat nih tentang adik-adik kita ini?
2: Kalau dari masyarakat maksudnya gimana?
0: Ini ada gak sih maksudnya dari masyarakat nih kayak meng-underestimate kan nih adik-adik kita nih?
1: Kalau itu sih saya, kalau bagi saya ya untuk itu menurut saya sih aman-aman aja karena aman menurut aja. Saya tergantung lingkungan mereka masing-masing. Tempat tinggal mereka gimana yang mempengaruhi ke apa perilaku mereka gimana gitu. Kalau menurut saya ya, tapi enggak tahu menurut yang lainnya gimana karena daerah tempat saya tinggal pun ada juga anak yang berkebutuhan khusus gitu, tapi tidak dikucilkan kok.
0: Tidak tetap, aman aja ya gitu.
1: Aman-aman dia. Aja.
0: Ini Vika ada pertanyaan dari Ibu Yuni nih ya. Saya punya anak disabilitas, tapi anak saya tidak mengenal pendidikan nih. Kenapa sih pendidikan tuh sangat penting untuk anak disabilitas?
1: Itu sangat penting karena mereka supaya mereka tahu membedakan mana benar, mana yang salah. Dan mereka juga tahu berapa yang mau contohnya kita mengasih makanan atau kebanyakan jajanan gitu. Mereka akan tahu ini kebanyakan. Dan mereka akan tahu ini angka berapa. Jika dari kecil aja dari umur 5 atau 6 tahun kita gak ngajarin, anak itu gak tahu apa-apa gitu. Membedakan ini makanan, ini minuman. Kalau seandainya anak tidak diajarin. Nah, makanya pendidikan itu sangat penting untuk anak itu. Karena untuk perkembangan mereka juga, supaya tahu bahwa itu ada yang perilaku yang tidak baik, anak itu tahu itu nggak baik gitu.
0: Oke, ini kalau dari sekolah sendiri ya, untuk dari guru-gurunya juga, bagaimana sih cara para guru tuh meningkatkan kepercayaan diri siswa ini?
1: Saling dekat dengan anak,
2: punya bonding dengan anak lebih dulu. Setelah itu, setelah kita dapat bondingnya, baru kita masuk perlahan-lahan di mana sih kemampuan anak gitu. Dan seperti yang sudah saya masuk di dalam terjun ke SLB, kita bisa melihat di mana kemampuan mereka, di keterampilan apa gitu. Dan terutama itu pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas itu sangat penting juga, karena disitulah mereka akan mengenal namanya dunia sosial. Karena banyak juga anak disabilitas ini yang kurang sosial juga gitu, mm-hmm. karena hanya di rumah aja gitu, nggak banyak keluar gitu. Kalau di sekolah kan mereka happy dapat teman, mm-hmm. teman baru gitu. Dan di sekolah juga di SLB Tunas Harapan Mandiri juga mm-hmm. ada materi khususnya, mm-hmm. itu di bidang kalau di kelas terendah bina dirinya.
3: Bina apa?
2: Bina diri. Toilet training diajarkan, oh. mandi, cara cuci baju, cara cuci piring, juga diajar cara menyapu, megang sapu, mm-hmm. semua diajarin. Mm-hmm. Baik itu dari yang kecil sampai yang besar.
3: Oh, kelasnya. Termasuk nih adik-adik kita ini, Dayan yeah. sama Kaza ini, yeah. So, yeah, dari awal. Yeah. Dari kalau tadi keterampilannya tadi, apa sih yang Dayan udah bisa? Selain belajar matematika, buat tadi karya kayu. Kalau dari keterampilannya, Dayan bisa?
1: Bina dirinya Dayan lah, bina diri. Dayan udah bisa cuci piring belum?
4: Oh, saya bisa menggosok.
3: Oh, itu dari sekolah juga diajarkan. Iya, diajari dari sekolah. Berarti di rumah bantuin nyetrika gitu?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa sekali ya. Ini kalau nih sebagai masyarakat awam, ada nggak sih maksudnya cara kami nih yang khusus memang untuk bersosialisasi nih dengan adik-adik?
2: Kalau untuk cara khusus, sebenarnya tidak ada Bu, uh-huh. sama aja. Tapi kita itu harus melihat anaknya dulu. Mm-hmm. Gitu. Kalau bisa diajak ngobrol, kita bisa ngobrol bareng-bareng mereka. Mm-hmm. Karena mm-hmm. anak disabilitas ini lebih suka disayang dan dipegang kepalanya gitu, dipeluk gitu.
3: Oh, mereka tuh lebih senang physical touch gitu, yeah, ya, lebih ngerasa disayangin daripada kita kata-kata.
2: Iya. Yeah.
3: Oh, luar biasa sekali. Ini apa sih ini ya? Harapan nih dari sekolah ini terhadap dunia pendidikan nih, khususnya untuk anak-anak disabilitas nih, daripada gurunya.
2: Kalau harapan sekolah anak-anak disabilitas ini lebih diperhatikan lagi, uh-huh. dipedulikan lagi oleh negara kita, bangsa uh-huh. kita. Karena setelah saya terjun, banyak ternyata keterampilan-keterampilan mereka yang mereka lakukan gitu. Sayang kalau tidak dipergunakan, sayang kalau tidak ada yang melihat mereka gitu. Tapi kalau untuk masyarakat lebih menerima mereka lagi.
3: Masyarakat ada agak yang kurang menerima mereka kan?
2: Kalau sejauh ini masyarakat di sekitar mendukung mereka.
3: Oh, luar biasa ya, sekali. Untuk harapan ibu mungkin boleh untuk Dayan, untuk Kaza, apa sih sebagai gurunya?
2: Oh, kalau harapan saya itu untuk Dayan dan Kaza lebih semangat lagi, jangan putus asa, karena anak-anak di dunia ini sama, tidak ada yang berbeda, dan jangan minder juga.
3: Luar biasa sekali, tepuk tangan boleh. Dari Ibu Tiara nih, gimana nih?
1: Kalau harapan saya sih sama aja dengan Bu Lesti, karena sama aja menurutku. Kalau untuk orang Dayan dengan apa, ya sama aja juga.
3: Sama juga ya. Dayan, ada gak sih yang mau disampaikan untuk ibu-ibu gurunya? Atau mau ngucapin makasih boleh untuk gurunya? Oh, enggak ada juga. Ini ada yang bilang tadi gini, mana? Ah, ini Bu Yun tadi bilang harapan nih untuk para guru nih, untuk anak-anak disabilitas di luar sana apa sih?
2: Kalau harapannya untuk guru-guru disabilitas, perbanyak sabar.
1: Selalu kunci utama
3: sabar ya. Jadikanlah sabar sebagai penolongnya ya. Itu dia. Itu aja yang mau disampaikan. Baiklah, baik pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama Ibu Tiara Juniarti Simbolon SPD dan Ibu Lesti Bangun SPD, ada juga Kaza dan Muhammad Dayan di sini ya, di Dialog Sahabat Disabilitas bersama SLB Tunas Harapan Mandiri Medan. Dan terima kasih ya sudah hadir di sini, luar biasa sekali. Semangat terus kerjanya mencerdaskan adik-adik kita, sabarnya lebih banyak lagi. Berkah pastinya ya. Amin. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, karena tepat di jam 11 kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stale Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan juga cukup baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi berakhir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Titan Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

94,3 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, pendengar sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah di ngobrol tadi ya di dialog sahabat disabilitas, dan juga tadi kita mendengarkan ya dinamika olahraga pastinya. Jadi kita masih lanjut ya. Tadi udah ada lagu dari Nadif Basalam dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Memang ya kalau sudah ada orang spesial tapi udah tidak ada di kota ini, udah beda rasanya. Apalagi kita melintasi tempat-tempat yang dulu ya, dulu tempat itu sering nih kita bareng sama orang tersebut gitu ya, pasti rasanya udah beda gitu, langsung mengingat gitu. Nah, tapi nggak apa-apa pasti ya. Oke, masih Vika teman, kalau dia udah nggak nemenin, ada Vika yang nemenin Anda semuanya. Gimana siang hari ini, apalagi ya dengan cuaca yang hujan luar biasa semalam terus juga ini mulai panas lagi. Tapi biasanya ini cuacanya juga bakal hujan lagi nih kayaknya sore. Dan siapa nih yang di rumahnya nih masih padam listriknya? Ini kalau udah listrik padam tuh kita tuh udah kayak kebingungan ya, apalagi di era sekarang nih. Aduh, sinyal hilang. Nah, itu tadi kalau listriknya padam, selain baterai handphone ya kadang kita butuhin, itu sinyal itu sudah tidak ada. Nah, itulah tuh kita mulai tuh langsung kayak ngeraba-ngeraba. Ngapain ya? Mungkin masak aja enggak sih? Masak itu kalau untuk sebagian orang yang enggak beraktivitas hari ini, kayak dari mungkin makan di luar boleh, atau masak aja gak sih sambil mengisi waktu untuk sebagian daerah yang listriknya padam, mungkin bisa jadi untuk jadi menu makan siang hari ini ya. Tapi nanti kita balik lagi untuk berikan info tentang seputaran kuliner. Ini Vika mau puterin dulu lagu dari Bernadia ya dengan tidak. Kita puterin lagu dari Yura Yunita dulu ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Ma ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Ma, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Bernadie, kata mereka ini berlebihan. Tapi kalau kita namanya kepengen makanan ya, tapi harus kita beli, itu gak berlebihan sih. Namanya kita lapar, pengen, yang penting tanggung jawab untuk dimakan. Jangan kayak cuma di cuma kayak selera-selera habis itu gak dihabisin, mubazir. Nah, kalau kita bicara makanan, ada yang udah pernah makan gak sih kuliner ini, namanya mie salmon Jepang, tapi versi halal ya. Nah, Vika juga belum ya. Tapi kalau kita mencari tahu nih tentang mie salmon ini ya, mie salmon Jepang ini, ternyata Surabaya itu jadi titik awal ekspansi mie kuliner mie salmon Jepang tadi. Nah, jadi pasar kuliner halal di Indonesia ini kan banyak nih berfokus pada pemenuhan aspek religius nih ya, dan telah bergeser menjadi standar gaya hidup modern yang mengedepankan kualitas tinggi, higienitas, dan inklusivitas. Jadi untuk menangkap peluang bisnis tersebut nih, Surabaya resmi dipilih menjadi titik awal ekspansi salmon noodle ya, yang 3.0 ini bersertifikat halal dari hidangan mie salmon premium khas Jepang, dan sebelum merambah ke pasar Asia dan global. Langkah ini mempertegas posisi Surabaya ini sebagai kota metropolitan dengan masyarakat urban yang sangat adaptif ya terhadap tren kuliner internasional, sekaligus memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya konsumsi produk halal. Dan ramen Jepang versi halal ini ya, kolaborasi dengan chef Michelin, dan juga apa nih, dia ini juga sekaligus founder dari Salmon Noodle 3.0 Jepang PT, salah satu PT lah gitu ya. Dan juga nih dalam tahun pertama itu berhasil membangun momentum yang kuat dengan 5 restoran sekaligus yang telah beroperasi di Jakarta juga dan di Surabaya. Oh, berarti langsung gitu ya. Dan banyak sekali peminatnya. Mungkin di Medan akan segera hadir ya yang namanya tadi itu mie salmon Jepang versi halal. Jadi penasaran gini ya, apalagi salmon. Salmon enak ya. Nah, jadi untuk Anda mungkin makan siang ini ada yang kepikiran enggak pengen makan nasi, pengennya mie, boleh jadi, silahkan aja.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Lanjut lagi mendengar ya, kalau tadi udah ada Miss Salmon ya, ini ada dia, ini dari mana ini tadi nih? Nah, sebentar. Ini kalau kita jalan-jalan ke kawasan Magelang, ini masih jauh ya, ini belum dari Medan nih. Ini kita tuh belum lengkap kalau belum memanjakan lidah nih dengan seporsi kupat tahu. Nah, ini kuliner ini legendaris nih, udah lama menjadi ikon makanan tradisional yang paling diburu oleh wisatawan. Ini mau lokal, mau mancanegara juga. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, salah satunya itu adalah karakter kuahnya tuh cair, manis, gurih, dan legit. Nah, jadi perbedaan paling mencoloknya itu antara kupat tahu Magelang dengan daerah lain itu dari kuahnya. Jadi kalau kupat tahu Bandung atau Garut itu menggunakan saus kacang yang kental ya dan pekat, itu mirip bumbu sate, tapi versi Magelang ya justru menggunakan kuah yang cenderung cair gitu. Kuah ini diracik dari rebusan gula atau gula merah atau gula Jawa yang premium, kecap asli produksi lokal Magelang, bawang putih dan sedikit asam Jawa serta daun salam. Hasilnya adalah perpaduan rasa manis yang legit, gurih dan sedikit segar yang langsung meresap sempurna ke dalam potongan ketupat tadi nih ya. Dan nanti nih Vika bacain lagi. Jadi Vika mau puterin lagu dulu sembari menemani waktu siang Anda. Ada Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik Saja.

Ini dengan Sial ya di jam 12 lebih 6 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjut lagi nih ngomongin ketupat tahunya, tupat tahu ya. Ternyata ada sentuhan kacang goreng tumbuh kasar yang diulek dadakan. Kayak tahu goreng ya. Jadi meskipun kuah utamanya itu cair, ada unsur kacang tanah ini tetap tidak dihilangkan. Uniknya nih ya kalau dari Magelang sendiri, kacang tanahnya itu digoreng tidak di blender halus menjadi saus gitu ya. Jadi melainkan ditumbuk kasar secara dadakan atau fresh, maksudnya langsung gitu, begitu dipesan disitulah dihaluskannya. Jadi langsung di atas piring ternyata bersama cabai rawit dan bawang putih sebelum kuah disiram gitu. Jadi tekstur kacang yang masih renyah atau crunchy gitu itu memberikan sensasi gurih yang meledak di mulut saat dikunyah bersama bersama si tupat tahu tadi gitu ya. Ini mengingatkan Vika sama rujak ulek ya. Kalau rujak ulek kan di situ dia mau kita pesan gitu kan. Disitulah tuh langsung dihaluskan bersama cabai dan si kacang tanahnya tadi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Ada Raisa dengan tentang dirimu. Kita lanjut pendengar ya. Kalau tadi dengan sentuhan kacang goreng kasarnya itu yang ditumbuk dadakan, ini juga ada kehadiran bakwan garingnya. Dikasih bakwan ternyata ya. Jadi dalam Kupat Tahu Magelang ini menyajikan komposisi isian yang meriah gitu ya. Di dalam satu porsinya itu juga akan menemukan si bakwan tadi gitu. Dia pasti dilengkapi sama bakwan gitu dia. Jadi lebih enak katanya kalau ditambah dengan bakwan. Nah gitu dia. Jadi mungkin untuk Anda yang kepikiran makan tupat tahu di Medan, ada ya pasti tupat tahu atau ketupat mana gitu, pasti ada lah. Atau mungkin kita coba makan pecel gado-gado, boleh ketoprak. Nah silakan, pasti yang penting tuh biar selera gitu kita makan. Jangan lupa untuk makan yang sehat-sehat pastinya ya, yang sayur gitu juga. Nah hari ini ya azan zuhur itu berkumandang di jam 12:27 waktu Indonesia bagian barat. Ada 10 menit lagi waktu kita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Persatu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Dan pendengar, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat

0: menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
1: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
0: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia, dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah. Ya, baru selamat dari musibah.
1: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
0: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan. Supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi. Dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang hitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya, ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah, ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat, ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan, ya, dalam pengobatan tradisional. Kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
1: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
0: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar, ya. penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali. Kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
1: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Lumajang Inonogiba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Megatol. Polres Sibolga berhasil mengungkap 6 kasus narkotika dan mengamankan 10 tersangka. Seorang jemaah haji asal Padang Lawas Utara wafat di Makkah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Inilah Lintas Megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Polres Sibolga berhasil mengungkap 6 kasus narkotika dan mengamankan 10 tersangka selama pelaksanaan operasi Antik Toba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Sibolga merilis hasil pengungkapan kasus narkotika dalam operasi Antik Toba 2026 melalui konferensi pers yang digelar di lobi Polres Sibolga pada Rabu pagi. Wakapolres Sibolga Kompol Arifin Betampupul mengatakan, Satres Narkoba berhasil mengungkap 6 laporan polisi dengan mengamankan 10 tersangka, terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan. 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika.
2: Yang dilaksanakan dari tanggal 13 Mei sampai dengan 2 Juli 2006. Laporan polisi sebanyak 6 laporan polisi untuk kasus Satres Narkoba. Kemudian TKP-nya berada di wilayah hukum Polres Sibolga. Tersangka ada 10, 9 laki-laki dan 1 wanita, 3 diantaranya residivis dengan capaian target selama operasi 2 TO tempat, 2 TO orang, 2 TO. Target pencapaian selama operasi ini untuk Polres Sibolga 100%. Kemudian barang bukti yang diamankan, barang bukti narkotika sebanyak 6,11 gram. Kemudian barang bukti lainnya ada uang tunai sebesar 781.000 rupiah. Kemudian 4 unit handphone, 1 buah timbangan digital. Status tersangka, 10 orang tersangka terlibat jaringan narkotika, penjual, pengedar dan kurir. Kemudian pasal yang kami terapkan, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyusuan pidana. Kemudian pasal 601 ayat 1 huruf A, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyelesaian pidana. Kemudian pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: 6 kasus yang diungkap terdiri dari 2 target operasi tempat, 2 target operasi orang, dan 2 kasus non-target operasi. Dengan capaian tersebut, Polres Sibolga berhasil memenuhi target pengungkapan operasi Antik Toba 2026 hingga 100%. James melaporkan.
0: Seorang jemaah haji asal Padang Lawas Utara wafat di Makkah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Jemaah haji wafat telah melakukan
4: kabar duka kembali datang dari tanah suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekkah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekkah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
3: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
4: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: 19 jamaah dinyatakan meninggal.
0: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kota Gunung Sitoli, matangkan skema kepulangan jemaah haji Kota Gunung Sitoli. Jemaah haji akan tiba di Gunung Sitoli pada Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya diraporkan Ida Rami Telaum Banua.
5: Jemaah haji Kota Gunung Sitoli yang tergabung dalam kloter 4 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Gunung Sitoli pada Minggu siang 7 Juni 2026. Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, IPHI Kota Gunung Sitoli, Haji Abrarhia SHI menyampaikan, jemaah haji diperkirakan tiba atau mendarat di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Persiapan rombongan penjemputan jemaah haji Kota Gunung Sitoli juga sudah dirampungkan, mulai dari penjemputan menuju Bandara Binaka Gunung Sitoli hingga pelaksanaan acara resmi penerimaan kepulangan jemaah haji di kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
6: Jemaah haji kita sehat semuanya, alhamdulillah sehat. Jemaah haji kita ini tiba sore ini di Medan dari arah Saudi, tiba sekitar jam 5:30 sore. Baru nanti keluar registrasi sama jam 8 malam itu. Yeah. Jadi istirahat mereka di Medan satu hari, hari Sabtu. Hari Minggu siang baru terbang ke Gunung Sitoli. Pesawat jam 11 baru sampai di Gunung Sitoli. Salat zuhur baru acara di kantor wali kota nanti setengah 2. Jemaah haji kita Kota Gunung Sitoli kan 5 orang sebenarnya, tetapi karena yang satu orang ini domisili Jakarta, maka dia tidak ke Gunung Sitoli lagi. Begitu sampai Medan langsung balik Jakarta dia. Jadi jemaah yang ke Gunung Sitoli tinggal 4 orang lagi, sama seperti waktu berangkat.
5: Sementara itu, pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sibolga, Fadilah Fikri, memastikan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 4, yakni Kabupaten Batubara, Serdang Bedagai, Dairi, Karo, Langkat, Kota Tebing Tinggi, dan Gunung Sitoli, berjalan aman, tertib dan nyaman hingga tiba di daerah asal.
7: Insya Allah sampai sekarang sudah aman, baik itu berkas ataupun secara semua sudah aman semua. Kalau dari Kota Gunung Sitoli, kita itu bekerja sama dengan IPHI dan Pemko, yaitu di bagian Kestra. Kalau di Nia Selatan, bekerja sama Pemdanya di bagian Kesbangpol dan Kemenak, Bu.
5: Sekretaris PDIPHI Kota Gunung Sitoli menambahkan, berbagai persiapan dan rangkaian acara kepulangan jemaah haji dirancang guna merawat kemabruran haji, sekaligus mengajak jemaah haji yang baru pulang untuk bergabung menjadi anggota IPHI agar nilai-nilai spiritual dan kemabruran haji tetap terjaga. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menggerakkan 12.300 petugas untuk mendata pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Petugas lapangan yang sekitar 12.300 akan turun secara door-to-door.
9: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sekitar 12.300 petugas lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang melakukan pendataan secara langsung di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan, untuk wilayah dengan cakupan pendataan terbesar, Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak. Asim menyebut, petugas sensus akan mulai melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah yang dimulai pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Kami melatih sekitar 12.300 petugas sensus di Sumatera Utara, di semua kabupaten kota. Semua petugas kita adalah masyarakat Sumatera Utara. Jadi mereka adalah mitra statistik yang kita rekrut secara penuh selama 2,5 bulan. Nanti petugas lapangan yang sekitar 12.300 akan turun secara door-to-door sampai 31 Agustus 2026. Jadi di kota Medan itu 1.500-an petugas yang akan bertugas secara door-to-door.
9: Lebih lanjut, ASI mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah berlangsung sejak 1 Mei 2026 yang menyasar perusahaan-perusahaan besar melalui pendataan mandiri secara daring. BPS Sumut menjamin kerahasiaan seluruh data karena seluruh data yang disampaikan oleh responden dilindungi oleh undang-undang. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Jalan provinsi mulai dari kawasan AR Surbakti atau Tugu Ikan Sibuluan Raya sampai saat ini masih rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah pun menagih janji Gubernur Sumatera Utara soal perbaikan jalan itu. Berikut laporan Muaf dan Jega.
10: Jalan provinsi di kawasan AR Surbakti Sibuluan Raya hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng sampai kini tak kunjung diperbaiki. Jalan yang berlubang terkadang membuat pengemudi harus berhati-hati melintas dan sabar menghadapi kemacetan kendaraan. Irwansa selaku pengguna kendaraan mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan provinsi mulai dari Tugu Ikan Sibuluan yang rusak parah. Setiap melintasi jalan itu kendaraan harus melaju pelan akibat lubang jalan dan gundukan tanah. Ditambah lagi debu jalan yang cukup tebal dapat mengganggu kesehatan. Menurut Irwansa, persoalan jalan itu sudah sering disampaikan pengguna kendaraan maupun masyarakat setempat, baik melalui media massa atau media sosial, namun perbaikan jalan belum juga dilakukan. Kemudian, jalan provinsi yang rusak parah itu juga merupakan akses utama masyarakat, mengingat banyaknya pemukiman penduduk, fasilitas pendidikan, pusat ekonomi, wisata, dan jalur alternatif lain menuju kawasan perkantoran.
11: Kalau menurutku, kalau kondisi jalan yang ditugukan itu memang sangat hancur kali, ataupun memang sudah tidak stabil kalau kita jalani. Kalau bisa segeralah ditanggapi agar supaya pengendara ataupun masyarakat sekelilingnya dapat berjalan dengan senang menengok situasi dan kondisi jalan itu, dan jangan seperti yang saat sekarang ini. Kayaknya udah enggak nyaman lah, karena masalahnya sudah hancur kali jalannya, karena yang mana lagi banyak dengan debu, untuk beraktivitas pun terkadang macet karena penyebabnya itu tadi, karena jalan itu memang sudah hancur.
10: Pengakuan yang sama juga disampaikan Ribu Simatupang, warga Sibuluan Nauli. Menurutnya, perbaikan jalan provinsi mulai Tugu Ikan Sibuluan harus segera dilakukan. Ribu juga menagih janji Gubernur Sumatera Utara Gubsu Bobby Nasution saat berkunjung ke Tapteng beberapa bulan lalu, bila proses perbaikan akan dimulai pada Juni 2026 ini sepanjang 2 km. Perbaikan jalan juga diakui Lodewijk Marpaung, PLT Lurah Sibuluan Raya. Lodewijk berharap janji Gubsu di bulan Juni ini segera ditunaikan, karena masalah kerusakan jalan mulai Tugu Ikan Sibuluan Raya ini merupakan masalah hajat orang banyak yang perlu dituntaskan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Hari keempat pelatihan fasilitator daerah program kreasi di Nias Utara, narasumber fokuskan pada penguatan kompetensi peserta dalam mengembangkan keterampilan membaca peserta didik. Indah Febrianti Bulala menurunkan laporannya.
12: Memasuki hari keempat pelaksanaan pelatihan fasilitator daerah, FASDA, program kreasi di TC Oseda Lotu, para peserta semakin diperdalam kemampuannya dalam menguasai strategi pembelajaran literasi yang akan diterapkan dan disebarluaskan kepada guru-guru di sekolah sasaran. Pada hari ini, pelatihan berfokus pada penguatan kompetensi peserta dalam mengembangkan keterampilan membaca peserta didik melalui 4 sesi utama, yakni kelancaran dan bunyi huruf, simulasi pemahaman, teori dan pemodelan pemahaman simulasi, serta persiapan simulasi. Melalui rangkaian sesi tersebut, para fasilitator daerah dibekali berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat membantu guru meningkatkan kemampuan literasi murid secara bertahap dan berkelanjutan. Pelatih utama daerah PUD Literasi Program Kreasi Justin Foera-era Lase menjelaskan bahwa materi hari keempat menjadi salah satu bagian penting dalam keseluruhan pelatihan karena berorientasi pada praktik pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah.
13: Di hari keempat ini kami sudah sampai pada strategi pembelajaran literasi. Tentunya dimulai dari materi-materi sebelumnya, pemodelan, simulasi, lalu kemudian khazanah berpikir tentang bagaimana melakukan pembelajaran literasi yang inklusif, yang menuntut iklim yang bagus, dan tentunya juga bagaimana melakukan asesmen sebelum kemudian sampai dalam ruang kelas. Kami percaya bahwa pelatihan hari ini akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas literasi di daerah kita di sekarang.
12: Suasana pelatihan berlangsung aktif dan penuh antusias. Para peserta terlibat dalam berbagai diskusi, simulasi, praktik kelompok, serta refleksi bersama yang dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan fasilitasi. Salah seorang peserta, Sri Aprilina Zendrata SPD, Guru SD Negeri 075085 Ironolase, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan.
14: Saya sangat bersyukur pada hari ini sudah memasuki hari keempat ada pelaksanaan fasilitator daerah khususnya untuk literasi. Pada hari keempat ini banyak ilmu yang telah kami dapat selama 4 hari lamanya dan kami sangat bersyukur dengan hal tersebut karena dari ilmu yang kami dapat kami bisa meningkatkan literasi kami terus akan dikembangkan ke guru-guru lainnya yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian di sisi lain juga kami sebagai perpanjangan tangan nantinya untuk menjadi pasda khususnya di daerah yang sekarang kami bangga dan akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan ini ke depannya untuk lebih memajukan guru-guru di Nias Utara.
12: Pelatihan fasilitator daerah program kreasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas guru dan penguatan literasi di Kabupaten Nias Utara. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, para fasilitator daerah diharapkan mampu mendampingi guru-guru di gugus masing-masing dalam menerapkan strategi pembelajaran literasi yang efektif dan dapat berdampak pada peningkatan kemampuan membaca peserta didik. Dari Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2 pada 9 Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari Uniraya Cup 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Laporan Anoverly Solo.
15: Sebagai upaya memfasilitasi generasi muda dengan kegiatan positif khususnya olahraga, Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan kembali menggelar turnamen bola voli Uniraya Cup 2. Ajang ini merupakan kelanjutan dari Uniraya Cup 1 yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sekaligus sebagai sarana promosi pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Pendeta Aperli Gule MTHMPD selaku inisiator dan penanggung jawab kegiatan menyampaikan, turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori pelajar putra tingkat SMA-SMK sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya khusus putra. Pembukaan turnamen ini dijadwalkan Selasa 9 Juni 2026. Untuk menjamin kualitas pertandingan, panitia telah menyiapkan sejumlah wasit yang memiliki lisensi resmi.
16: Oh, kalau wasit kita sudah siapkan beberapa orang yang sudah berlisensi. Mengapa kita harus mengutamakan wasit yang sudah berlisensi? Yaitu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mungkin untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan perdebatan di dalam aturan-aturan saat pertandingan dilaksanakan. Jadi tentunya ini juga komitmen kami sebagai tim dan panitia bagaimana kami mempersiapkan wasit yang berkompeten, yang berlisensi bukan hanya di tingkat kabupaten tapi nanti kita akan siapkan juga wasit yang berlisensi tingkat provinsi.
15: Turnamen Uniraya Cup 2 memperebutkan hadiah senilai total Rp15 juta untuk juara 1 hingga 4. Oleh karena itu, Pendeta Aperli Gule mengajak seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisivitas pertandingan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan selama kompetisi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta atau tim. Ia menambahkan tidak hanya berorientasi pada kompetisi olahraga semata, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan ruang positif bagi generasi muda dalam memanfaatkan waktu luang mereka. Ia juga berharap turnamen voli ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya para pecinta bola voli. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
0: Dengan berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
17: Sekian, lintas Megatol.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia mantap kali ya, spesial hari ini di tanggal cantik ya, di tanggal 6 bulan 6 2026 nih, di malam minggu pulanya ini ya. Jadi untuk Anda seperti biasa Vika persilakan nih melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, boleh nih request-request lagunya, boleh juga ditelepon dari nomor yang sama ya. Kalau pakai WhatsApp kan gratis untuk teleponnya ke sini ya, tidak pakai pulsa. Masih ini gak sih listrik padam ya? Mudah-mudahan enggak ya, jadi kayak siang hari ini bisa nyalakan kipas angin, nyalakan AC gitu biar enggak kepanasan, kayaknya gerah gitu harinya ya. Dan untuk Anda juga yang baru bergabung, selamat siang, udah pada makan siang belum ya? Hari ini tadi Vika makan bersama teman. Iya, ini ada teman Vika spesial di hari ini datang gitu. Sebenarnya sih lagi ini aja sih, karena lagi mau nunggu aja gitu. Dia makan bareng sambil cerita-cerita. Cerita-cerita dulu tuh enak ya, kayak dulu gini ya. Seru gitu. Jadi untuk Anda juga nih boleh juga cerita-cerita sama kita nih sembari request-request lagunya ya. Dan seperti biasa nih kita mau ngasih lagu pembuka kita spesial untuk hari ini di MLI muterin lagu Indonesia. Ini sebagai lagu pembuka kita kasih yang enak-enak gitu ya. Oke, tapi semua lagu kita tuh enak-enak deh ya. Ini Vika mau puterin deh lagu dari Batas Senja ya, dengan Nanti Kita Seperti Ini ya. Boleh lah, kita doain saja yang terbaik untuk diri kita, hidup kita, dan orang-orang di sekeliling kita pastinya ya. Ada Batas Senja dengan Nanti Kita Seperti Ini.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Lanjut lagi di MLI kali ini ya. Aduh, Vika mau bacain WhatsApp dulu, kok ada aduhnya ya. Assalamualaikum Vika, MLI mantep kali Bah Wawan di Krakatau Ujung. Lagunya Fagetos kehadiranmu. Terima kasih buat Vika, selamat tugas. Terima kasih Bang Wawan. Vika coba bakal cari lagunya ya. Nanti bakal Vika puterin spesial untuk Bang Wawan. Kalau ini ngomong-ngomong ya tentang lagu Fagetos ya, kehadiranmu. Ini kayaknya nih zaman-zaman Vika SD apa SMP, kayaknya gitu deh, sekitaran segitu ya. Masih zaman mengenal-mengenal Cinta Monyet ya, kalau kita bilang dulu tuh. Terus zaman-zamannya FTV ya, itu seru nih lagu-lagu band-band 2000-an ya kita bilang ya. Aduh, yang milenial mana nih, milenial. Oke, dan juga nih untuk Anda yang mau request lagunya masih boleh nih seperti Bang Wawan ya tadi, lagu dari Fagetos. Bang Wawan, apa sih namanya, salam untuk keluarga di rumah ya. Ini spesial untuk Bang Wawan ya, Vika mau hadirkan ntar ya. Ada ini dia Fagetosnya. Jadi lagu-lagu 2000-an ya untuk menurut Vika tuh juga masih selalu melekat tuh, apalagi kayak kalau itu kan 2000-an, ada lagi yang 90-an tuh kayak dari SID, terus juga Jamrud. Waduh, itu kayaknya kalau sekarang konser tuh enggak mau ketinggalan. Nah, seperti itu, pokoknya mau terus. Ya udah deh, ini dia spesial spesial kehadiran. Spesial nih untuk Bang Wawan di Krakatau, ada Fagetos dengan kehadiranmu.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Cikustik dengan Setia. Kita baca WhatsApp lagi ya pendengar ya. Kali ini dari Romas tadi Seram. Mau diputerin lagu dari Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Ya Vika berharap nih apapun kondisi Anda yang saat ini mungkin lagi sedih atau lagi apa ya juga ya sakit pastinya, semoga segera sembuh dan bahagia lagi nih kayak kata Pici Kota.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Sal Priyadi. Ya, kita lanjut lagi nih untuk Anda. Masih Vika, persilakan. Oh, masih panjang sekali nih waktu kebersamaan kita ya. Lebih kurang ada 50 menit lagi, hampir 1 jam nih. Ya, kita bacain WhatsApp lagi. Ini ada dari Desi di Gatot Subroto. Maunya lagu dari The Virgin dengan Cinta Terlarang ya. Ini juga termasuk lagu ikonik nih dengan ingat ya video klipnya tuh mereka tuh saling punggung-punggungan si Mita dan si Dara dengan Tuhan berikan aku hidup. Oke, ada spesial untuk Desi dari The Virgin dengan Cinta Terlarang.

The Virgin dengan Cinta Terlarang ya, spesial untuk Desi di Gatot Subroto. Ini Gatot Subroto nih yang melintasi Gatot Subroto juga yang mengarah dari RRI gitu ya, atau mau ke arah RRI. Mungkin kalau ada jalan balik kayaknya jalan lain coba, karena kayaknya macet sekali di luar sana, kan lagi ada pembangunan juga. Kita doakan saja semoga cepat selesai biar tidak apa ya, tidak macet lagi. Dan untuk Anda yang lagi di jalan, berhati-hati di jalan pastinya ya, selamat sampai tujuan juga nih, dan patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, karena kan kalau jalan raya itu milik bersama gitu. Kita baca WhatsApp lagi boleh ya. Ini dari mana ini? Dari Ahmad, dari warga Helvetia. Boleh request lagu seperti mati lampu. boleh sih, tapi nggak di Pro 1 ya. Kalau seperti mati lampu tuh dari Nasar ya, itu requestnya di tetangga kita ya, di Pro 4 boleh ya, di situ di teman kita gitu dia. Buat kakak selamat tugas sampai tuntas ya kak, makasih kak. Karena kami baru hidup lampu kak, dari pagi jam 10 tadi baru nyala lampu, mati lampu tadi ya. Sama sih di daerah Vika tadi, daerah Padang Bulan ya, tadi sebelum berangkat tadi masih siap-siapan ya, itu listrik padam itu lebih kurang di jam berapa tadi, 9:30. Jadi datang ke kantor dalam keadaan rambut saya masih basah, kan harusnya di hair dryer dulu ya biar kering gitu kan ya, biar cetokan dulu gitu, ini jadi gak bisa. Jadi datang dalam keadaan rambut saya basah, jadi bad hair day deh jadinya ya. Tapi mohon maaf nih Kori, Ahmad, lagunya belum bisa diputerin karena lagu ini tidak genre kita. Tapi spesial nih untuk Ahmad, yang Vika mau puterin dulu dari Malik and the Essentials dengan dia.

Tanpa Cinta, spesial untuk Anda semuanya di siang hari ini ya. Kita lanjut lagi nih, masih Pika persilakan nih untuk Anda yang mau request-request lagunya di 0811 616 9 43 ya, masih dipersilakan. Ini juga ada nih lagu dari 420 dengan Mangu. Lagu ini diminta sama Ola ya. Ola ini spesial untuk Ola di mana tadi nih? Nah, Ola di Helvetia. Spesial untuk Ola ada 420 dengan Mangu.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Ada Tulus ya dengan langit abu-abu seperti langit kita nih, udah mulai mendung-mendung begitu ya. Jadi ini untuk Anda yang mau berkendara siang hari ini, untuk yang membawa sepeda motor ya, itu kayaknya untuk jas hujan selalu standby di jok motor itu ya, karena kita kan tidak di dalam mobil ya. Jadi kalau hujan langsung basah itu juga biar tidak langsung sakit. Kan ada ya yang daya tahan tubuhnya lemah tuh, kena hujan langsung sakit gitu. Jadi pastikan jas hujan itu ada di jok motor Anda ya, meminimalisir juga nih kan untuk Anda kehujanan. Apalagi kalau yang mau berangkat mungkin kerja, terus juga sekolah, untuk beraktivitas lainnya sih pasti, aduh kalau udah basah gitu kayaknya gak enak gitu, kayak lembab-lembab dingin gitu dia. Kita masih lanjut di MLI ya. Kalau tadi ada Tulus, kali ini dari Andra and the Backbone dengan Sempurna.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan siang hari ini. Dan kita sudah tiba nih di penghujung acara di MLI Muterin Lagu Indonesia. Kita cukupkan dulu ya, kita sudahi dulu spesial di tanggal cantik hari ini. Dan selainnya akan ada rekan Vika Desi Utami ya, sampai dengan jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, sudah pasti akan menemani Anda ya. Selamat berakhir pekan dan selamat bermalam minggu juga untuk kita semuanya pastinya. Dan Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merupakan

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya. Tetap jaga stamina ya, karena sekarang cuaca nggak menentu. Siang panas, sore hujan, sampai malam ya. Mudah-mudahan sore ke malam ini gak hujan, karena udah banyak yang persiapan juga mau malam mingguan ya pendengar ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan juga di sore hari ini, semoga perjalanannya tetap aman, lancar, meskipun ada sedikit kemacetan di beberapa ruas-ruas jalanan Kota Medan ya. Apalagi untuk Anda yang melintasi Gatot Subroto dan sekitarnya, ini sedang ada proyek Mebidang BRT ya, artinya harus menghindari kemacetan juga. Kalau bisa pilih jalan-jalan tikus ya, ada jalan potong ya, bolehlah coba-coba bisa ini ya, bisa mencari jalan potong agar bisa terhindar dari kemacetan pendengar ya. Di sore hari ini ada saya Desi Utami yang bertugas sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Sore ini. Ya, kalau dipikir-pikir ya, kadang kita suka lupa ya pendengar, apa sih golongan darah kita ya. Kadang kalau misalnya nih kita mau donor darah gitu ya, tapi kita nggak tahu nih golongan darah kita tuh apa gitu ya. Dan katanya ada golongan darah tertentu yang secara genetik itu lebih rentan punya kolesterol tinggi dibanding yang lain. Kira-kira golongan darah siapa nih yang harus mulai kurangi makan gorengan? Apakah golongan darah A, B, O, atau AB pendengar ya? Sebuah studi tahun 2012 yang dipublikasikan dalam Arteriosclerosis, Thrombosis, dan Vascular Biology menyimpulkan pemilik golongan darah AB dan AB memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami masalah kardiovaskular dibandingkan mereka yang bergolongan darah O. Beruntung ya golongan darah O. Namun apakah golongan darah ini benar-benar bisa menjadi patokan yang akurat untuk memprediksi datangnya kolesterol tinggi? Jawabannya bisa jadi ya, karena kadar kolesterol sebagian besar itu dipengaruhi oleh genetika, apa yang Anda makan, dan gaya hidup Anda. Kolesterol terdiri dari kolesterol baik atau HDL dan buruk atau LDL, dan LDL yang tinggi dapat menyumbat arteri yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Menurut Kepala Penasihat Medis untuk Fortune Recommends, Dr. Raj Dasgupta. Artinya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan Anda pendengar, jangan sampai makan makanan yang tinggi minyak, makan makanan yang tinggi lemak ya. Dan tentunya tetap kontrol untuk pola makan Anda supaya bisa tetap terjaga kesehatan tubuh Anda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, pukul 15.53 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat asar bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Dari BMKG untuk di gunung yang berpengaruh di saat ini itu ada faktor regional, kondisi gelombang-gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin, gelombang Lombard itu sedang aktif di Sumatera Utara, bisa meningkatkan potensi curah hujan.
2: Menurutku kalau kondisi jalan yang ditukukan itu memang sangat hancur kali ataupun memang sudah tidak stabil kalau kita jalani. Kalau bisa segera lah ditanggap.
0: Sari Berita. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan hingga sedang dan angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi dalam sepekan ke depan. Warga Kabupaten Tapanuli Tengah meminta Gubernur Sumatera Utara memperbaiki jalan provinsi kawasan AR Surbakti atau Tugu Ikan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Desi Utami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan hingga sedang dan angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi dalam sepekan ke depan yang dapat memicu bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Suyanto Sitepu.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi kondisi cuaca untuk sepekan ke depan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang dan angin kencang di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi tersebut yang dapat memicu bencana. Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, Nancy Nindi Tambunan, menjelaskan bahwa cuaca masih didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Menurutnya, faktor yang paling berpengaruh saat ini berasal dari skala regional, gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby yang aktif di wilayah Sumatera Utara berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan dan curah hujan. Selain itu, pergerakan angin dari barat daya menuju timur laut memicu terbentuknya belokan angin dan pengumpulan massa udara di kawasan pantai timur Sumatera. Karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim. Warga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca buruk.
1: Analisis dari BMKG untuk di yang berpengaruh di saat ini itu ada faktor regional, itu kondisi gelombang-gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin, gelombang Rossby itu sedang aktif di wilayah Sumatera Utara. Kalau kondisi gelombang tersebut aktif bisa meningkatkan potensi curah hujan. Selain itu ada faktor-faktor lain, yaitu arah angin, arah pergerakan angin di wilayah Sumatera Utara. Angin bergerak dari arah barat daya menuju timur laut, di mana di wilayah pantai timur Sumatera Utara ada belokan-belokan angin. Kemudian ada konvergensi atau pengumpulan angin, di mana jika ada belokan angin dan juga konvergensi angin, maka di wilayah tersebut terdapat potensi curah hujan yang tinggi. Jadi kita waspada juga.
3: Cuaca ekstrim, hujan lebat disertai angin kencang pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin mengakibatkan sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara terdampak dan mengalami kerusakan seperti di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan juga Kota Medan, di mana ratusan rumah warga mengalami kerusakan. Cuaca ekstrim juga menyebabkan jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTED, terputus sehingga beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami pemadaman listrik massal. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah meminta Gubernur Sumatera Utara memperbaiki jalan provinsi mulai dari kawasan AR Surbakti atau Tugu Ikan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, sampai saat ini masih rusak dan tak kunjung diperbaiki. Laporan disampaikan Muaf dan Jega.
4: Jalan provinsi di kawasan AR Surbakti Sibuluan Raya hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, sampai kini tak kunjung diperbaiki. Jalan yang berlobang terkadang membuat pengemudi harus berhati-hati melintas dan sabar menghadapi kemacetan kendaraan. Irwansa, selaku pengguna kendaraan, mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan provinsi mulai dari dari Tugu Ikan Sibuluan yang rusak parah. Setiap melintasi jalan itu, kendaraan harus melaju pelan akibat lubang jalan dan gundukan tanah. Ditambah lagi debu jalan yang cukup tebal dapat mengganggu kesehatan. Menurut Irwansah, persoalan jalan itu sudah sering disampaikan pengguna kendaraan maupun masyarakat setempat, baik melalui media massa atau media sosial, namun perbaikan jalan belum juga dilakukan. Kemudian, jalan provinsi yang rusak parah itu juga merupakan akses utama masyarakat, mengingat banyaknya pemukiman penduduk, fasilitas pendidikan, pusat ekonomi, wisata, dan jalur alternatif lain menuju kawasan perkantoran.
2: Kalau menurutku, kalau kondisi jalan yang ditugukan itu memang sangat hancur kali, ataupun memang sudah tidak stabil kalau kita jalani. Kalau bisa segeralah ditanggapi agar supaya pengendara ataupun masyarakat sekelilingnya dapat berjalan dengan senang menengok situasi dan kondisi jalan itu, dan jangan seperti yang saat sekarang ini. Kayaknya udah enggak nyaman lah, karena masalahnya sudah hancur kali jalannya, karena yang mana lagi banyak dengan debu, untuk beraktivitas pun terkadang macet karena penyebabnya itu tadi, karena jalan itu memang sudah hancur.
4: Pengakuan sama juga disampaikan Ribu Simatupang, warga Sibuluan Nauli. Menurutnya, perbaikan jalan provinsi mulai Tugu Ikan Sibuluan harus segera dilakukan. Ribu juga menagih janji Gubernur Sumatera Utara Gubsu Bobi Nasution saat berkunjung ke Tapteng beberapa bulan lalu, bila proses perbaikan akan dimulai pada Juni 2026 ini sepanjang 2 km. Perbaikan jalan juga diakui Lodewik Marpaung, PLT Lurah Sibuluan Raya. Lodewik berharap janji Gubsu di bulan Juni ini segera ditunaikan, karena masalah kerusakan jalan mulai Tugu Ikan Sibuluan Raya ini merupakan masalah hajat orang banyak yang perlu dituntaskan.
0: Camat Onolalu di Kabupaten Nias Selatan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah tersebut dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
5: Camat Onolalu walaupun serumaha menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Usulan tersebut ia kemukakan secara langsung kepada Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe saat menghadiri kegiatan gotong royong yang digelar warga Kecamatan Onolalu belum lama ini. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Onolalu. Dalam penyampaiannya, Camat Onolalu meminta agar pembangunan dan peningkatan ruas jalan dari desa tradisional Hilimon Regiraya hingga desa Hilina Mezaua dapat diakomodir melalui APBD Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, ia juga mengusulkan peningkatan ruas jalan mulai dari jembatan Demba di desa Hili Ali Tesaua hingga perbatasan desa Hili Falage dan desa Hili Amuri. Menurut Camat Onolalu, kondisi jalan pada sejumlah titik tersebut saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
6: Karena kondisi jalan ini sangat memprihatinkan dan juga akan mengganggu kelancaran daripada aksesibilitas masyarakat dalam hal pertumbuhan ekonomi dan juga kenyamanan warga dalam melaksanakan aktivitas.
5: Selain pembangunan jalan, Camat Onolalu juga mengusulkan pembangunan dua jembatan penting, yakni jembatan Demba dan jembatan Mafulu. Kedua jembatan tersebut merupakan sarana penghubung antar desa dengan Kecamatan Onolalu maupun dengan kantor Camat Onolalu. Ia menegaskan bahwa keberadaan kedua jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai urat nadi aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kedua jembatan ini dinilai sangat mendesak untuk mendukung mobilitas warga dan kelancaran berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Camat Onolalu berharap pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberi dukungan atas usulan tersebut demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia optimis Kecamatan Onolalu akan semakin maju apabila persatuan masyarakat tetap terjaga, sehingga program pemerintah dapat terlaksana dengan baik serta terus dipelihara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Kalau penumpang datang dari luar negeri, dia masuk.
1: Jemaah Haji Debarkasi Medan Kloter 5 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada malam ini sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3405. Setibanya di tanah air, para jemaah haji akan menjalani serangkaian prosedur kesehatan sebagai bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan pasca kepulangan dari Arab Saudi. Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Ahmad Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji wajib mengisi aplikasi All Indonesia sebagai bagian dari sistem kewaspadaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional. Melalui aplikasi tersebut, jemaah haji diminta melaporkan kondisi kesehatannya sehingga petugas dapat melakukan pemantauan sejak kedatangan hingga masa observasi pasca kepulangan.
0: Kalau penumpang datang dari luar negeri, dia masuk ke negara kita, itu mesti dia mengupload aplikasi namanya All Indonesia. Jadi itu adalah mengganti namanya kartu kewaspadaan dini. Jadi di situ penumpang atau jemaah haji itu mengisi semua kondisi dia pada saat itu. Apakah dia sakit, apakah dia sehat, baru nanti sampai di bandara. Kalau untuk yang umum itu di bandara kita pakai thermal scanner, kita lihat, kita sesuaikan dengan yang diisi ya dengan All Indonesia.
1: Dr. Ahmad mengatakan selain pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi, petugas juga melakukan pemantauan langsung menggunakan alat thermal infrared di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan. Ia mengimbau seluruh jemaah haji untuk tetap memantau kondisi kesehatannya selama 21 hari setelah tiba di daerah masing-masing dan melaporkan kesehatan ke puskesmas terdekat. Sementara itu, berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, hingga saat ini jemaah haji dan petugas haji Sumatera Utara yang telah kembali ke tanah air sebanyak 1.437 orang dan yang masih di tanah suci sebanyak 4.552 orang. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Yang diisi ya dengan All Indonesia.
2: Asrama Haji Debarkasi Medan tidak hanya menjadi tempat transit tetapi pusat kendali, memastikan setiap proses pemulangan jemaah haji berlangsung lancar dengan dukungan dan dedikasi petugas penyelenggara ibadah haji. Laporan disampaikan Raihan Putri.
3: Saat mentari mulai naik di langit kota Medan, ada denyut yang hidup di balik pagar asrama haji. Disinilah ribuan langkah terakhir dari perjalanan suci akan berlabuh untuk kembali pulang dan memeluk mereka yang selama ini menanti. Di balik setiap kepulangan jemaah haji, ada sebuah sistem yang bekerja tanpa henti, memastikan perjalanan panjang dari tanah suci berakhir dengan aman dan nyaman. Asrama Haji Medan bukan sekadar tempat transit. Tempat ini menjadi pusat kendali kepulangan jemaah haji Sumatera Utara yang memastikan setiap proses berjalan tertib, mulai dari kepulangan, pemeriksaan kesehatan, pengelolaan bagasi, hingga pelepasan jemaah ke daerah masing-masing. Di balik setiap senyum jemaah yang kembali ke tanah air, ada dedikasi para petugas. Mereka memastikan setiap proses berjalan tertib, setiap koper tiba di tangan pemiliknya, dan setiap jamaah dipastikan tiba dengan sehat. Dengan semangat pelayanan yang sama, seluruh petugas berupaya menjaga kenyamanan dan kesehatan jamaah hingga mereka kembali berkumpul bersama keluarga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menyebut kelancaran proses pemulangan serta kondisi kesehatan para jamaah menjadi prioritas utama selama masa operasional haji.
4: Ya, pelepasan ke daerah masing-masing, mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat, alhamdulillah. Berangkat 360 dan saat ini juga kembali 360. Dan mudah-mudahan sekali lagi semuanya tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya 2017 yang akan datang bisa berjalan dengan lancar.
5: Menuju ke kursi Bapak dan Ibu untuk membagikan paspor.
3: Hanya melayani proses kedatangan jemaah, Asrama Haji Medan juga menghadirkan posko bea cukai yang membantu jemaah dalam pengurusan barang bawaan dari Arab Saudi. Petugas bea cukai M. Kurniatama menjelaskan posko tersebut hadir untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada jemaah terkait barang bawaan maupun registrasi telepon seluler yang dibawa dari Arab Saudi. Mulai dari koper besar, koper kabin, hingga registrasi telepon seluler yang dibeli selama berada di Tanah Suci. Seluruh layanan diberikan untuk memudahkan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah masing-masing.
6: Posko Bea Cukai ini adalah posko yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk melayani jemaah haji dalam hal kepulangan jemaah haji terkait barang bawaannya, baik koper besar ataupun koper kecil, itu yang pertama. Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi seluruh nilai barang bawaan jemaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus untuk jemaah haji yang membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia bisa meregistrasi IMEI-nya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya, nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
3: Pelayanan yang diberikan sejak keberangkatan hingga kepulangan turut dirasakan para jemaah. Mulai dari pendampingan selama perjalanan, penyediaan konsumsi hingga proses pemulangan ke tanah air yang berjalan tertib dan lancar. Salah satunya dirasakan jemaah kloter 1 asal Kota Medan, Juniati Bintang, yang mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian perjalanan hajinya berlangsung tanpa kendala berarti. Menurutnya pelayanan yang diberikan selama menjalankan ibadah haji membuat perjalanan panjang tersebut terasa lebih nyaman hingga akhirnya kembali ke tanah air.
7: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Kami bahagia mengenai makanan juga. Alhamdulillah cukup. Ya Allah, jadi semua ada terharu, bahagia. Masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat. Itu terharunya ya. Kami nggak ada selama ini, nggak ada kendala.
3: Ketika satu kloter telah kembali ke rumah masing-masing, pekerjaan para petugas belum berakhir. Persiapan untuk menyambut kloter berikutnya di Asrama Haji Medan terus dilakukan. Dari panitia penyelenggara ibadah haji, tenaga kesehatan, petugas pelayanan bagasi, petugas keamanan hingga instansi pendukung lainnya, seluruhnya bekerja dalam satu irama demi memastikan pelayanan terbaik bagi para jamaah.
8: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Galak. Neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada April 2026 meningkat sebesar 60,61%, yaitu dari 426,64 juta US dollar pada April 2025 menjadi 685,23 juta US dollar pada April 2026. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
1: Neraca perdagangan kita meningkat menjadi 685,23 juta US dollar pada April 2026.
2: Neraca perdagangan Sumatera Utara pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 60,61% dibandingkan April 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan neraca perdagangan Sumatera Utara pada April 2025 mencapai 426,64 juta dolar Amerika Serikat meningkat menjadi 685,23 juta dolar Amerika Serikat pada April 2026. Selain itu, secara bulanan neraca perdagangan Sumatera Utara juga mengalami surplus sebesar 15,32%. Asim menyebut Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Sumatera Utara dengan nilai 470,49 juta dolar Amerika Serikat.
1: Dari sebesar 426,64 juta US dollar pada bulan April 2025, surplus neraca perdagangan kita meningkat menjadi 685,23 juta US dollar pada April 2026. Secara situsi, surplus neraca perdagangan kita meningkat hingga sebesar 15,32%. Adapun negara yang menyumbang surplus di Sumatera Utara, Amerika Serikat, yang mengalami surplus 470,49 juta US dollar. Dengan negara Tiongkok kita surplus 248,73 juta US dollar dan dengan India surplus 217,92 juta US dollar.
2: Lebih lanjut Asim mengatakan, tiga negara yang menyumbang defisit perdagangan bagi Sumatera Utara adalah Singapura, Australia, dan Argentina. Defisit perdagangan dengan Singapura tercatat sebesar 250,36 juta dolar Amerika Serikat. Australia mencapai 83,43 juta dolar Amerika Serikat serta Argentina defisit mencapai 48,01 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Tingkatkan mutu pendidikan Unifa Medan gelar pelatihan penyusunan kurikulum OB diikuti oleh Kepala Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dosen, serta tim pengembang kurikulum di lingkungan Universitas Al-Wasliyah Medan. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
3: Universitas Al-Wasliyah Unipa Medan menggelar pelatihan penyusunan kurikulum Outcome Based Education atau OB berbasis risiko yang selaras dengan perkembangan industri dan tuntutan masa depan. Hal ini dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan menghasilkan lulusan yang unggul serta berdaya saing global. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dan dibuka resmi oleh Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan Profesor Dr. Saiful Akhyar Lubis MA. Ia mengatakan bahwa kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan yang menentukan arah dan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Terkait hal itu, menuntut perguruan tinggi untuk terus beradaptasi melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum.
4: Supaya mahasiswa kita lahir sebagai seorang ilmuwan yang langsung mengabdikan ilmunya untuk kepentingan dirinya dan kepentingan masyarakat serta bangsa.
5: Agar mahasiswa semakin matang untuk mengamalkan ilmunya demi kemajuan bangsa dan tanah air ini.
3: Ia menambahkan bahwa penerapan kurikulum OB berbasis risiko menjadi salah satu strategi penting dalam mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi program studi. Selain itu, sekaligus dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efektif dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa Universitas Al-Wasliyah Medan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat budaya mutu akademik, transformasi pendidikan tinggi yang berorientasi pada keunggulan dan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore hari ini. Hujan kembali turun mengguyur kota Medan dan sekitarnya seperti yang kita rasakan beberapa hari belakangan ini ya. Setiap hari kalau sudah sore menjelang malam ya di kota Medan ini selalu turun hujan, apalagi hujannya ini juga disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang ya. Tentunya meliputi sejumlah kawasan kota Medan, Sumatera Utara. Dan tidak sedikit juga beberapa daerah ini juga tampaknya memang banyak yang banyak yang kita lihat pohon-pohon bertumbangan, kemudian sutet juga ini pada bertumbangan, wayar-wayar, kabel-kabel listrik ini juga banyak yang berputusan gitu ya, diakibatkan angin kencang pada tanggal 4 Juni lalu pendengar. Dan hari ini juga sore ini tepatnya hujan juga sudah mengguyur kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya. Bagaimana di daerah tempat tinggal Anda, pendengar, sore hari ini? Apakah kita juga merasakan kondisi cuaca yang sama? Boleh berbagi informasi kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Seperti apa intensitas hujan turun di sore hari ini? Hujan ringan atau masih mendung, masih gerimis-gerimis kecil, atau justru sudah hujan dengan intensitas lebat, pendengar ya? Silahkan bisa berbagi informasi kepada kami di sore hari ini, pendengar, melalui WhatsApp Pro 1 atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Sore ini. Selamat sore semuanya, selamat bergabung di Medan Sore ini melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming. Informasi dari Kesehatan Sumatera Utara tahun 2025 ini melampaui target mengukuhkan layanan prima, dan tahun ini Sumatera Utara mencetak rapor hijau di sektor kesehatan pendengar. Tidak tanggung-tanggung ya. 5 dari 7 indikator utama melampaui 100% target. Pemerintah hadir, fasilitas berstandar, rakyat pun terlindungi. Untuk itu, mari terus berkolaborasi menuju Sumut yang lebih sehat. Ya, tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini juga berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Utara melalui visi kolaborasi Sumut Berkah yang melonjak tajam di sepanjang tahun 2025. 5 diantaranya berhasil direalisasikan dengan capaian di atas 100%. Yang pertama, umur harapan hidup, di mana warga Sumatera Utara ini naik konsisten setiap tahun, kini menyentuh 74,19 dengan capaian 100,24%. Yang kedua, angka kematian ibu Sumatera Utara turun ke 45,38 dengan capaian 131,01%, bahkan jauh di bawah rata-rata nasional atau 85,17%. Kemudian yang ketiga, angka kematian bayi yang terrealisasi sebesar 3,20 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian 102,44%. Dan yang keempat, status universal health coverage bertahan di angka 100,67% dari target 98,6%. Untuk itu, pakai JKN, semua lapisan masyarakat bisa terlindungi tanpa kendala biaya. Dan yang terakhir, pendengar, di fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit meningkat 53,96%, kini berstatus akreditasi paripurna dengan capaian 131,29%. Pemerintah hadir, fasilitas berstandar, dan rakyat terlindungi.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Disco. Ya gak terasa pendengar ya, ini sudah masuk weekend. Sudah banyak rencana-rencana, bukan wacana pastinya, yang sudah punya rencana dari jauh-jauh hari. Mau meluangkan waktu untuk liburan atau mau singgah ke beberapa destinasi wisata ya. Tapi mengingat karena memang cuaca lagi gak stabil juga, tetap hati-hati, tetap waspada pendengar ya. Antisipasi segala kemungkinan yang terjadi, meskipun kita tetap mau liburan juga nih karena weekend ya. Walaupun minggu ini gak kemana-mana pendengar, mungkin

ada The Young Shooters, kemudian ada juga Vanessa Z, Simorangkir, Marsada Band, Solution Band, ya tepatnya di Waterfront City Pangururan Samosir ya. Jadi yang mau jalan-jalan ke Samosir, ingat tanggal 14 Juni 2026 di sana ada side event Trail of the Kings.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sore ini, saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI berencana membangun jalur kereta yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas rel terintegrasi di Pulau Sumatera. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan transportasi antar daerah yang saat ini masih terpisah-pisah. Pada tahap awal, pengembangan akan difokuskan pada jalur Banda Aceh Besitang sepanjang sekitar 478 km. KAI saat ini tengah menyiapkan detail engineering design, sementara total kebutuhan investasi untuk mewujudkan konektivitas rel Sumatera diperkirakan mencapai US$25 miliar atau sekitar 448 triliun rupiah.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore hari ini. Bagaimana di tempat tinggal Anda sore hari ini cuaca dan juga kondisi lalu lintas ya? Karena di sore hari ini memang pada banyak yang keluar juga ya. Gak heran meskipun lagi musim hujan ya. Nah ini pada mau keluar semua karena pada bosan juga di rumah terus begitu pendengar ya. Kemana tujuan Anda di sore hari ini pendengar yang sedang dalam perjalanan ya, boleh berbagi informasi dan tentunya tetap hati-hati di jalan ya, karena kondisi cuaca ini sedang tidak menentu begitu ya. Tadi sempat hujan terus berhenti hujan lagi ya, tapi tetap waspadalah ya dengan kondisi cuaca yang labil ini di Kota Medan, Sumatera Utara. Tentunya tetap mempersiapkan jas hujan untuk Anda pengendara sepeda motor ya, maupun mantel juga ya. Pastikan tetap menjaga keselamatan Anda pendengar, tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi cuaca ataupun mungkin kondisi terkini situasi jalanan Kota Medan ya, arus lalu lintas di sore hari ini seperti apakah, macet atau cukup lengang ya di daerah mana, tapi saya yakin sih kalau di sore hari ini ya beberapa ruas jalan Kota Medan tuh macet, apalagi di jalan-jalan protokol ya, jalan-jalan yang memang ini menuju ke pusat kota. Meskipun kondisi hujan ya, tapi tidak menyurutkan semangat warga Kota Medan ini untuk bisa menikmati suasana malam mingguan ya. Jadi mulai dari sore hari ini udah pada prepare nih semuanya untuk malam mingguan, apalagi mungkin nanti malam ini ada car free night juga di lapangan Merdeka ya. Kemudian di daerah Kesawan tentunya akan diramaikan oleh sejumlah generasi-generasi Z paling banyak di sana ya. Untuk pendengar yang sedang menikmati hidangan ataupun cemilan di sore hari ini ya, karena kan cuaca dingin juga sehabis hujan ya, jadi kita perlu yang anget-anget ya, atau perlu selimut juga karena dingin rasa-rasanya di sore ini pendengar ya, tentunya bisa menghangatkan tubuh juga dari cuaca dingin ya, karena hujan juga pendengar, tetap jaga kesehatan ya.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

salah satu single yang mewakilkan perhelatan dari acara pernikahan ya, untuk seluruh mempelai yang hari ini tepat di tanggal 6 Juni 2026. Ternyata hari ini tanggal yang cantik sekali untuk memperingati, merayakan momen-momen indah bersama dengan pasangan. Pendengar ya, 6-6-2026 ya. Hari ini Anda ataupun keluarga, teman, sahabat Anda yang sedang merayakan pernikahan atau sedang merayakan momen anniversary ya, tentu hari ini adalah momen yang baik sekali ya. Kenapa? Karena memang harinya hari baik juga, meskipun cuaca kurang mendukung ya, tapi kan ini udah cerah lagi nih ya, udah kembali reda hujannya. Dan hari ini weekend, pas di hari Sabtu juga, jadi bisa meluangkan momen kebersamaan, kebahagiaan dengan keluarga tercinta. Dan hari ini juga biasanya banyak yang melangsungkan acara pernikahan, resepsi pernikahan ya, karena Sabtu memang menjadi hari yang paling banyak dipilih orang untuk melangsungkan pernikahan ya. Selamat untuk pendengar yang sedang merayakan momen kebahagiaan hari ini bersama dengan keluarga dan juga saudara-saudara tercinta ya, di hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Baiklah pendengar, kita akan jelang pukul 18.37 waktu Indonesia Barat, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami juga akan hadirkan nanti penyejuk hati maghrib One Day One Night. Namun sebelumnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi islami untuk kita dengarkan bersama. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: dengarkan penyejuk hati Maghrib Wan Dewan Ayat yang akan disampaikan Ustadz Zulfadli Dalipun TST dan kawan-kawan dengan topik Mukmin Pasti Kaya. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dewi Fadilah. Surah Al-Isra dimulai dari ayat 9 sampai 11. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI, sahabat Ilahi yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga tercurah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengudarakan kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini tentunya di setiap hari hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, ya, hari ini kita berada di surah Al-Anfal di ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya, memperoleh ampunan, memperoleh rezeki nikmat yang mulia. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah janji Allah yang sudah Allah tuangkan dalam kalamnya yang mulia, Al-Quranul Karim. Setelah kita menuntaskan 5 poin penting yang menunjukkan bahwa kita saat itu adalah mukmin yang bahagia, ya, mukmin, the true mukmin, ya kan, mukmin sejati. Kita sudah menuntaskan zikrullah, ya, zoro, zikir on the road. Kita sudah menuntaskan keimanan yang senantiasa bertambah, dan kemudian kita sudah menuntaskan tawakal dalam diri. Kemudian dalam bentuk amal ada praktek solat dan praktek sedekah. Maka kata Allah, ketika 5 ini sudah tuntas dijalankan, ada balasannya. Mereka itulah hamba-hambaku yang betul-betul menjadi hamba yang totalitas, kafah. Artinya orang-orang mukmin ini berhak, yang pertama, lahum darajat, jabatannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa maghfirah, ada ampunan, amnesti, ya. Kalau ada salah, ada dosa, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempermudah jalan ketitian siratal mustaqim untuk menjemput nikmatnya surga itu. Warizqun karim, ya, dapat rezeki, tapi rezeki yang membuat mulia. Kadang-kadang ada yang rezeki yang membuat kita tak mulia, ya. Fir'aun, Qarun dapat rezeki banyak, ya. Qarun dengan rezeki pasukannya yang berlimpah, Qarun dengan rezeki hartanya yang berlimpah, tapi mereka bukan hamba Allah yang haqqa, yang true mukmin, ya. Maka Allah hinakan mereka dengan harta dan jabatannya itu. Hari ini kata Allah, kalau mau mulia sebut Allah, kalau mau derajat tinggi sebut Allah, maka warizqun karim, rezeki yang mulia itu pasti menyusul. Alhamdulillah hadir bersama kita untuk keterangan pesan hikmah selanjutnya ada Ustaz Zainal Kiram, dai muda kita dari Yatim Mandiri, ada Ustaz Pancabdini. Sepedai pada beliau, falitafadhal mashkuran.
2: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, yang telah takut kepada Allah, yang bertawakal serta mengerjakan solat dan berimpak. Mereka itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Iman mereka bukan sekedar formalitas di KTP atau pengakuan lisan, melainkan iman yang telah menghujam di hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan, sehingga mereka mendapat hadiah-hadiah. Di antaranya adalah derajat yang tinggi, yang kedua ampunan, yang ketiga rezeki yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RI rahimakumullah, kita dengarkan dulu ya pesan sekapur sirih ya dari gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Sahrul Idrus MA, kepada beliau falyatafaddal masykuran.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan rahmati Allah, dan para sahabat dai sekalian, surah Al-Anfal ayat yang keempat ini kita melihat adalah Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang pada ayat sebelumnya, pada ayat yang kedua, yang ketiga disebutkan, yaitu gemetar hatinya ketika nama Allah disebut, bertambah imannya ketika mendengar ayat-ayat Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah, maka Allah menyebutkan mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Nah, artinya apabila kelima syarat itu telah dilengkapi, maka derajat mukmin itu akan naik dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan, dimuliakan di sisi Allah taala. Diibaratkan ukuran watt lampu. Nah, ini indah sekali ya Buya Hamka mengatakan. Maka katanya akan bertambah dayanya. Nah, yang biasanya dia dayanya itu 10 watt, ketika dia konsisten dengan keimanan tadi itu yang disebutkan syarat-syarat sebelumnya itu, maka dia bisa akan naik 25 watt, 30 watt dan terus sampai tidak terbatas sampai 1000 watt. Luar biasa ini ya kita melihat. Nah, sebagaimana di sini juga kita melihat bahwasanya bagi orang-orang yang berjasa di dunia pun, jadi kita melihat banyak kepala-kepala negara menyediakan bintang-bintang ya, bintang-bintang bahaduri. Nah, ini ya bahaduri apa itu istilahnya itu ya, bintang-bintang yang gemerlap ya, diberikan kepada orang-orang yang berjasa ya. Jadi tanda-tanda jasa ini tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, maka kita melihat di ayat yang lain di surah Sajadah, Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah mengetahui suatu diri apa yang disimpan untuk mereka dari tanda-tanda sebagai ganjaran dari apa yang mereka amalkan ya. Jadi apa yang mereka amalkan itu Allah akan berikan ganjaran yang mereka sendiri tidak tahu, karena lebihnya karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat dijanjikan pula akan diberi ampunan kalau ada kekhilafan bagi mereka. Alangkah indahnya para pendengar sekalian ya, bagi Allah, Allah melipat gandakan karunia kepada kita dengan kita beriman dengan iman yang betul, kemudian Allah akan mengampunkan lagi dosa-dosa kita. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Adanawi selaku relawan dari Rumah Yatim, ya, mengajak kita untuk berinfak, ya, rajin berinfak. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
4: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zulfadli. Sahabatku, sahabat RRI yang di Allah ridhoi, dalam surah Al-Anfal ayat 64 ini dapat kita ambil satu pelajaran yang sangat terpenting, yaitu iman mereka bukan sekadar pengakuan lisan, akan tetapi iman mereka adalah dengan kekhusyukan hati dan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an mereka bertawakal lalu diwujudkan dengan salat dan infak. Nah, infak dan sholat ini saling berhubungan. Jangan kita melaksanakan sholat tapi kita sangat pelit untuk berinfak, untuk mengajak orang untuk buat kebaikan. Banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita. Kalau kita tidak bisa menunaikan infak, mari kita mengajak orang lain untuk berinfak, untuk sholat diri kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 4, yaitu Allah dengan cintanya memberikan kemuliaan, Allah dengan cintanya memberikan ampunan, dan Allah dengan cintanya memberikan banyak rezeki. Allah dengan cintanya menyehatkan kita secara jasmani dan rohani. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Gamis untuk ibu-ibu, anak-anak ini ada gantungan kunci, atas B, sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya ada 3 atau 4.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Ini pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
14: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
17: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari lalu, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan sangat-sangat kencang.
16: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat malam pendengar, mana saja Anda berada. Masih di Medan malam ini bersama saya Desi Utami. Dan tentunya ini juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di Medan malam ini, karena kita akan dengarkan mimbar agama Advent yang akan disampaikan Pendeta Muda Asibanjuntak. Dan selepas itu di Medan malam ini akan ada rekan saya Riki Subandi yang akan melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Desi Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, selamat malam bagi pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Senang rasanya boleh kita kembali bertemu melalui siaran pada saat ini di Radio RRI Pro 1 Medan. Dan seperti biasa, saya hamba Tuhan Ari Simanjuntak akan melayani kita melalui program Mimbar Advent, dan kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita saat ini banyak kesibukan ataupun kegiatan kita, mari kita sempatkan diri kita sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan akan firman-Nya. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berkemurahan dalam kemuliaan surga, kembali kami datang kepada-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Oh Bapa yang berkemurahan, berkatilah kami pada saat ini, tuntun kami melalui Roh Kudus Tuhan agar hati kami dapat dimampukan untuk menerima firman-Mu. Boleh kami berubah dari setiap kehidupan yang tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, apabila mana kita mengingat di minggu-minggu yang lalu, di satu minggu yang lalu tentunya, kita mendengarkan firman Tuhan tentang bahagia di tengah kemiskinan. Dan pada saat ini, firman Tuhan yang boleh saya bagikan dan kita boleh dengarkan, saya mengajak kita sepakat dengan mendengarkan firman Tuhan ini, saya beri judul berbahagia di tengah duka cita. Kalau minggu lalu berbahagia di tengah kemiskinan, saat ini berbahagia di tengah duka cita. Kalau minggu lalu kita boleh terima-terima saja, kita boleh senyum, kita boleh bahagia sedikit walaupun tidak banyak, tidak maksimal walaupun di tengah kemiskinan. Ya, namun pada saat ini, kalau mendengar judul duka cita, kalau bisa, janganlah. Bagaimana orang di tengah duka cita akan bahagia? Tentunya akan menangis. Tentunya akan meneteskan air mata. Ya, orang datang melayat ke tempat yang berduka, tidak ada artinya melayat, melihat orang atau keluarga yang berduka di sana, kita tertawa. Jarang tentunya. Kalaupun ada yang tertawa di sana, sudah satu hinaan tentunya. Tapi dah saat ini, kita diajak dalam Matius pasal yang kelima, tetap di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau sebagaimana biasanya, orang yang berduka cita, kita datang yang melayat atau melihat handa tolan kita, sahabat kita yang mengalami duka cita, atau ada sahabat mereka, orang tua mereka yang meninggal, kita datang melihat mereka, kita akan memang akan ikut merasa terpukul berduka untuk datang kepada mereka memberikan kekuatan, motivasi, menguatkan mereka. Ya, kita akan ungkapkan mungkin sabar ya teman, ya sabar ya kawan, ya tetap semangat. Tapi dalam hal ini kita diajak untuk berbahagia dulu, baru akan dihibur. Ya, jadi maksud daripada ayat ini adalah berbahagia di tengah duka cita. Duka cita dalam artinya di sini dosa. Ya. Dosa, tetapi kalau kita melihat bagaimana kita berbahagia di tengah dosa, di tengah himpitan, ya duka ini boleh kita lihat banyak hal, macam-macam duka, duka karena kehilangan kekasih, kehilangan pasangan, duka karena duka ini secara mendalam. Kita merasa sedih, merasa ada sesuatu yang kurang, hilang dalam jati diri kita, bahkan hidup kita. Ada yang mungkin kecewa, ini boleh juga bentuk duka juga. Ya. Ada dalam bentuk amarah, ini juga duka. Ya. Kesedihan, amarah, ya. Sesuatu yang hilang, inilah duka. Ada seseorang yang hilang, dicuri orang harta bendanya, uangnya, bahkan kecewa, sedih. Ada yang hilang, hampa. Inilah duka ini. Tetapi yang mengakibatkan duka ini secara mendalam, Alkitab catat, karena dosa. Jadi, berbahagialah orang yang berdosa, yang merasa dirinya berdosa, karena mereka akan dihibur. Ya, ini artinya orang yang mengakui dirinya berdosa akan dihibur. Dalam arti kata, di ayat ini mengajak, hey, kamu sepatutnya berbahagia karena kamu sadar akan dosamu. Jadi, orang yang berbahagia yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang sadar di dalam dirinya, oh saya salah, oh saya sudah berbuat dosa, oh saya sudah mengkhianati teman saya, sahabat saya, kekasih saya, oh saya sudah membuat kecewa atasan saya, oh saya sudah membuat kecewa bawahan saya,
karyawan saya. Ini orang yang secara sadar. Bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, kita boleh mengingat flashback dulu ke belakang apabila mana kita mempunyai suatu masalah, problema, tentunya masalah sosial dulu. Ada yang menyakiti kita, kita akan menjauh daripada dia. Tetapi dalam hal ini, kalau orang yang menyakiti kita itu datang secara sadar, meminta maaf kepada kita, mengakui akan kesalahannya, dan juga memberikan suatu komitmen untuk menjalin persahabatan yang begitu baik. Mungkin diajak kita ke suatu tempat ataupun tempat yang damai, dia meminta maaf dan kita pun menerima. Sangat lega rasanya. Ada satu orang saat Yesus berada

Pada saat itu, di zaman itu, pemungut cukai sangat dibenci banyak orang. Karena apa? Karena tugasnya adalah meminta pajak. Dia adalah salah satu tangan kanan dari raja. Meminta pajak. Dan kenapa benci? Karena tidak sewajarnya, tidak pada topoksinya yang dia kutip. Semisal pajaknya 100, dia akan minta 300. Pajaknya 500, dia akan minta 700. Ya? Maka dalam hal ini banyak orang yang membenci dia, bahkan mengutuki dia. Ya? Dan bahkan tidak mau orang ataupun orang tua di zaman itu akan seperti profesi dia, profesi anaknya di masa depan. Tidak ada yang mau. Dan itu bahkan dianggap dosa, kehinaan itu. Karena apa? Tugasnya yang mereka lihat dengan kacamatanya pada saat itu membohongi orang, memeras orang. Kalau istilah medannya, memalak orang. Nah, jadi dalam hal ini dia mendengar siapa itu Yesus. Dan di mana-mana dia tenar di saat itu. Lewatlah dia. Dan dia berbadan pendek. Kalau orang mengerumuni sesuatu yang ramai, dia tidak akan mampu untuk memasuki kerumunan itu. Lalu lewatlah Yesus. Dengan itu dia ingin bertemu, melihat siapa itu Yesus ini. Dan ketika lewat, dia tidak bisa untuk masuk untuk melihat Yesus itu di jalan itu. Bahkan orang akan mengusirnya pada saat itu. Sana, kamu tidak layak untuk melihat Yesus. Lalu dia mengambil suatu akal, dia manjat ke suatu pohon, dan dia melihat Yesus dari atas pohon karena badannya sangat pendek. Lalu apa respon Yesus? Zakheus, turunlah. Malam ini aku akan makan ataupun tinggal di tempatmu. Lalu saat dia bertemu dengan Yesus di rumahnya, dia katakan apa? Jika ada yang kuperas, aku akan mengembalikan 2 kali lipat. Ya, dan aku akan membagikan hartaku ke orang-orang yang membutuhkannya ataupun orang yang tidak mampu. Dalam hal ini, secara dunia dia adalah orang berdosa. Tetapi secara rohani, apabila mana seperti minggu lalu kita melihat miskin rohani, dia berubah dari dosanya itu, dari duka citanya itu, dia berbahagia setelah bertemu dengan Yesus. Dan dia katakan, apabila mana ada yang kuperas, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Kalau ada yang dia peras 500 ribu, dia akan kembalikan 1 juta. Itu maksudnya, 2 kali lipat. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Zakheus datang berubah dari dosanya. Ya. Orang mengucilkan dia. Ya, tapi dia datang kepada Tuhan. Dalam hal ini, saya juga mengajak kita mengingat suatu benda yang sangat berharga. Menurut Bapak Ibu, apa benda yang sangat berharga pada saat ini? Dan bahkan orang rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ada yang mengatakan uang. Ada yang mengatakan emas. Emas itu harganya akan tiap tahun akan naik. Ada yang mengatakan tanah. Tapi dalam hal ini, saya mengajak kita mengingat satu benda, bukan emas, bukan tanah, bukan juga uang. Tapi ada satu benda di dunia ini, yaitu batu mulia, itu permata. Kita melihat permata ini sangat sulit untuk membuat permata yang sangat mahal. Karena apa? Karena cara pengelolanya sangat rumit sekali. Sangat rumit dalam arti membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Di mana permata ini harus mendapatkan setiap sudut demi sudut untuk membersihkan kotoran dan bahkan menemukan suatu kilauan yang sangat mulia. Siapapun yang memandangnya akan melihat terpesona. Tetapi kalau kita melihat suatu permata yang mengkristal, bentuknya itu bergelombang-gelombang tapi tidak tentu arahnya, itu diakibatkan oleh gesekan, tekanan yang sangat tinggi. Semakin tinggi tekanannya, semakin

cantiklah batu permata itu. Tetapi pada saat ini, apa alat yang membuat batu permata itu untuk mengkikisnya? Apakah pisau? Apakah dari logam? Tidak bisa. Akan tumpul itu untuk mengasahnya. Lalu apa yang digunakan untuk mengasah permata itu? Maka untuk mengelola atau mengasah, mengkikis bagian-bagian dari permukaan permata itu, dibutuhkan satu permata lagi. Jadi artinya, untuk mengkikis satu permata, dibutuhkan satu permata lagi yang sudah tajam. Nah, ini pun kita mungkin tidak banyak yang tahu. Tidak logam, tidak tembaga yang memotong permata itu, tetapi permata sendiri. Ya, dalam hal ini, permata itu juga akan menjadi cantik oleh karena permata yang lain digunakan untuk menggesek, memotong permata itu. Lalu jadilah permata yang sangat mahal nilainya. Dan saat ini, inilah juga ungkapan daripada ayat ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Apapun yang menjadi himpitan kita pada saat ini, orang-orang mungkin akan mengecewakan kita, orang-orang akan menjauhi kita, akan membenci kita, akan memarahi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Adakah di antara bapak ibu pada saat ini, saudara-saudara sekalian, yang kecewa dengan orang lain? Setelah mendengarkan firman ini, jangan kecewa. Doakan dia. Karena barangkali dialah Anda itu dibentuk untuk menjadi permata. Lalu dia juga sebagai sahabat kita, sama dengan halnya permata itu. Permata mengasah permata. Manusia menghimpit manusia, mencekal manusia. Jangan kecewa. Doakanlah dia. Sama seperti Tuhan kita mengajarkan, doakanlah orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Ya, jangan kasihilah musuhmu. Dan saat ini, kita dibentuk untuk menjadi permata yang mahal. Apapun yang menghimpit hidup kita pada saat ini, orang-orang mungkin akan mengecewakan kita. Dia itu digunakan Tuhan boleh saja untuk mengasah kita, untuk membentuk tabiat kita menjadi lebih mahal. Sama seperti halnya permata tadi yang diasah oleh permata lainnya, maka kita pun akan menjadi permata yang sangat mahal apabila mana kita bertahan sampai kesudahannya. Karena ada di firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai kesudahannya, karena mereka akan melihat kesenangan di dalam kerajaan surga. Nah, untuk saat ini bapak ibu dimanapun berada, apapun yang menjadi kendala hidup kita, siapapun yang menjadi membuat kita kecewa, mari kita doakan dia. Mungkin buat di dalam diri, ini untuk mengasah, menempa hidupku untuk menjadi permata di hadapan Tuhan yang menjadi permata yang sangat mahal. Ini doa dan harapan kita. Semoga Tuhan menolong kita dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus saya bawakan doa ini dan firman ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih sudah memberkati kami di sepanjang kami merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini kami memohon kepadamu, berkatilah kami masing-masing, khususnya pendengar setia kami dimanapun berada, yang merenungkan firman Tuhan ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apabila mana ada problema tantangan hidup mereka, biarlah engkau berkati mereka dan bentuk mereka sama seperti permata yang mahal, tabiat mereka, sekalipun mereka mengalami duka, kekecewaan, dan tantangan, ketidakpastian di tengah-tengah dunia ini. Tetapi janji Tuhan kekal adanya, bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan, memberikan penghiburan kepada kami di tengah duka cita dosa yang kami alami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab doa kami. Kami sampaikan doa kami ini melalui perantaraan Juruselamat kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi Juruselamat dan Penebus kami.

0: 9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali di Medan malam hari ini ada Riksu yang hadir di ruang dengar Anda pendengar ya, frekuensi 94,3 FM. Apa kabarnya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya pendengar ya. Dan tentunya terus dengarkan program satu karena Riki akan terus hadir menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan nanti ya pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi ya dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Tentunya pendengar, program awal yang akan kita dengarkan dan ikuti bersama tentu ada Sandiwara Mini atau Drama Radio yang tentu akan kita dengarkan bersama untuk edisi malam hari ini. Dan selepasnya ada Ruang Rindu ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi kangen sama nuansa-nuansa malam, bareng Riki boleh pastinya. Untuk Anda yang mau request lagu, nanti boleh dipersilakan ya. Dan tentunya seperti yang Riki sampaikan tadi, bahwa kita akan mengawali pertemuan kita malam hari ini dengan mendengarkan Sandiwara Mini Drama Radio untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2006. Produksi RRI tentunya, Drama Kita Indonesia dengan judul Satu Bangsa Untuk Perdamaian. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Kawan-kawan, ayo kita kumpul briefing sebentar soal tugas yang mau kita buat nanti. Waktu udah mepet nih soalnya.
1: Yuk.
2: Ayo. Lagi nonton drakor pun.
3: Ragu kita mulu.
0: Udah. Kita harus kasih pendapat masing-masing bagusnya buat kegiatan seperti apa. Karena ini bakal membawa nama kampus satu bangsa. Tahu kan? Kampus kita ini kan sangat terkenal di kota kita. Dan kampus kita bakal dikenal sama kampus luar kalau kita berhasil menyelenggarakan acara ini.
2: Aku sih ikut aja ya, kayak mana pendapat kalian lah.
4: Nah teman-teman, aku mau ngasih pendapat nih. Gimana kalau kita buat kegiatan tentang perdamaian antar negara? Menurut kalian gimana?
2: Aku sih yes ya.
5: Boleh juga lah.
0: Aku juga setuju. Teman-teman yang lain gimana? Kok pada diam aja sih? Kalian tahu kan, kalau gak membantu, nilai kalian yang terancam.
4: Ya udah gini aja, kita buat masing-masing tim dulu. Jadi sekalian kita diskusi pembagian kerjanya, dan teman-teman yang lain juga, biar gak diam-diam aja.
0: Nah bagus, ini bagus tuh dari Teddy. Kita tentuin dulu ketuanya siapa ya.
4: Kau aja lah Dit, jadi ketuanya, kan udah biasa.
2: Ya Dit, kau aja.
4: Aku sama Ica nanti jadi sekretaris aja.
0: Yaudah, yang lain gimana? Yaudah nanti aku yang nentuin tugas yang ini gimana ya. Nanti di grup WA aku share pembagian kerjanya dan ketua masing-masing timnya.
4: Oke.

0: Syifa. Kok aku pula sih yang jadi LO? Ih, malas sekali aku. Ribet kali tuh nanti.
1: Udahlah, gak apa-apa Al. Kan ada aku. Aku LO juga kok.
0: Ih, gak mau laku Jif. Kayaknya aku mau komplain nih besok sama mereka nih.
1: Gak usah Al, nanti yang ada ribut. Aku malas ribut-ribut gitu. Kegiatan kita nanti gak lancar jadinya.
0: Lagian, mau suka-suka mereka aja sih nentuin.
1: Ya, lagian kenapa tadi kau gak ngomong langsung aja? Giliran udah ditentukan gini, kau jadi gak terima.
0: Iya sih, Jif. Gak berani aku ngomong tadi. Nanti mereka gak setuju pula sama pendapatku.
1: Ini si Radit nge-WA aku nih. Katanya besok kita briefing. Nah, besok wajib hadir semua katanya.
0: Ih, kayaknya aku gak bisa lah besok. Udahlah, aku izin aja lah besok ya.
1: Ish, tapi kau LO loh Al. Kau harus buat persiapan. Cemananya kau?
0: Ya udah, gak apa-apa itu. Aku izin aja. Lagian besok aku ada urusan loh.
1: Ish, ya udahlah Al, terserah kau lah. Tapi, kau juga mikir ya, gimana nilaimu nanti?
0: Ah, ya udah aman itu. Pasti ku buat rencananya bagus lah pokoknya. Ya udah.
1: Iya. Tapi jangan sampai nanti jadi masalah ya. Kalau acara enggak jalan lancar, kan jadi jelek nama kampus Satu Bangsa.

0: Iya iya iya bisik dulu iya iya iya iya iya.
1: Ikhlas.
2: Iya,
1: kayak
2: berapa balas
1: kalian? Ih, jadi gimana nanti yang bilang gitu?
0: Ayo ayo kita briefing lagi, weh.
1: Apa lagi?
0: Gas. Kawan. Woi. Stop dulu. Kita briefing bentar ya.
3: Dit, si Alip katanya lagi ada urusan, jadi dia izin.
0: Loh, gimana sih? Kan udah dibilang di grup, wajib hadir.
3: Iya, aku juga udah bilang sama dia, wajib hadir. Tapi dia tetap ngotot, dia gak bisa.
0: Hah, udah gak pernah ngasih pendapat. Gak bisa datang briefing lagi. Gimana coba kalau gini?
3: Aku juga gak tahu. Ya udahlah, nanti aku bilangin sama si Alip.
2: Yang lain gimana? Udah buat desain spanduknya belum? Rangkaian kegiatannya kita gimana nih? Udah apa belum nih?
3: Desainnya udah aku buat loh, Teddy.
2: Wah, bagus loh kalau begitu. Aku sama Ica hari ini udah harus buat proposal kegiatannya untuk diajukan ke dekan. Jadi buat teman-teman yang udah dibagi tugas, tolong kasih infonya ke aku ya.
0: Rangkaian kegiatannya kita juga harus diskusikan. Apa aja yang mau dibuat?
2: Oh iya, mereka yang dari kampus luar kita kasih mereka baju adat aja dari daerah kita, kayak Jawa atau Batak gitu.
3: Nah iya, bagus tuh. Terus kita sebagai panitia pakai baju tradisional dari negara mereka, kayak dari Brunei, Malaysia, atau dari Thailand gitu, ya kan?
2: Iya dong, setuju lah.
0: Setuju
2: ketua.

0: semua LO siap-siap ya. Sebentar lagi kita penjemputan, kita absen dulu. LO dari Malaysia sudah ada? Ada. Ada ya. LO yang dari Singapura, untuk peserta Singapura ada. LO untuk penjemputan peserta dari Thailand, ada ya. Kemudian LO penjemputan peserta dari Brunei sudah ada. Mana ini? Loh.
1: Mana nih Alif? Dia kan LO dari Brunei. Kok enggak ada? Kok enggak nampak sih?
2: Ih, memang nih si Alif ya, kebiasaan kali lah jadi orang. Hah, enggak pernah konsisten gini nih dia.
0: Duh. Ini yang bikin aku malas nih. Jadi gimana? Siapa yang bisa gantikan si Alif? Untuk jadi LO peserta dari Brunei.
1: Ya lagian enggak bakal sempat lah, Dit. Ini rombongannya bentar lagi udah mau nyampe.
0: Aduh, ya juga ya. Terus gimana? Ada solusi?
2: Lagian sih, Dit, ngapain milih dia jadi LO? Udah jelas-jelas dia jarang ikut rapat.
0: Ya justru karena dia jarang ikut rapat harus dikasih tugas.
2: Tugas apaan? Tugas penting kayak gini tuh jangan seenaknya aja asal milih orang. Loh,
0: kau pikir gampang bagi tugas kayak gitu? Kau kan tinggal terima beres aja, cuma jadi LO.
2: Apanya yang terima beres? Aku juga sering kok ikut rapat, enak aja.
1: Udah ya, ini rombongannya udah mau sampai. Kita harus standby nih.
2: Gimana mau standby, Ca? Siapa pendamping mahasiswa dari Brunei coba? Kalau mau cari pengganti juga gak bakal sempet. Kita, yang mau dampingi mereka, mana bisa? Dari satu negara aja udah repot, apalagi dua negara.
1: Setidaknya pikirin solusinya, apa yang harus kita lakukan? Bukannya malah berantem kayak gini.
0: Tuh kan, satu persatu mereka udah mulai sampai. Udahlah, hadapi aja mereka semuanya, sama-sama kita.
2: Gak bisa, Dit, gak bisa. Hadapi kayak gimana coba? Repot kan? Tahu aja lah sendiri yang hadapi, aku gak mau.
0: Lah, kau ya Jipa, bukannya kerja sama, malah marah-marah gak jelas. Alif kan kawanmu.